teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Disiarkan langsung dari studio terintegrasi RRI Prado FM Kendari, teman terbaik kamu. Sepada selamat pagi teman Prado 2, masih barengan sama Linsa, jangan bosan-bosan ya teman Prado 2 kita, karena Linsa temenin kamu sampai nanti jam 10 nih ya. Anyway teman Prado, udah pukul 8 pagi, gimana sudah jalan aktivitasnya? Sudah berolahraga, sudah antar anak sekolah, sudah antar saudara sekolah, sudah bersiap untuk ke kantor, sudah di kantor, atau mungkin sudah baru bangun? Karena hari ini mungkin kamu punya aktivitasnya dimulai nanti di siang ataupun sore hari ini. Nah, teman Prado 2 kita bersama di pagi hari ini bahas topik yang selalu berbeda pastinya tiap harinya barengan sama Linsa nih. Nah, kalau kamu nih teman Prado 2, kamu pernah tidak rasa kenapa hidup kita kayaknya ketinggalan jauh dibanding orang lain ya? Kita buka media sosial, ada teman yang sudah lulus kuliah, ada yang sudah dapat pekerjaan, ada yang sudah mulai bisnis, ada yang bisa traveling pakai uangnya sendiri, bahkan ada yang sudah punya pencapaian yang kelihatannya kayaknya keren ya teman Prado. Sementara kita masih sibuk dengan urusan sendiri, yang akhirnya muncul pertanyaan, kenapa ya saya belum sampai di sana? Padahal yang kita lihat di media sosial biasanya hanya potongan dari kehidupan seseorang. Kita lihat hasil akhirnya, tapi kita tidak lihat berapa lama prosesnya, berapa kali gagalnya, ataupun masalah apa yang mereka hadapi nih. Dan itulah kenapa teman Prado 2, bandingkan perjalanan kita dengan orang lain seringkali terasa tidak adil nih. Karena setiap orang punya titik mulainya, titik bagaimana kondisinya, kesempatannya, dan waktunya masing-masing. Jadi kalau hari ini kita belum punya semua yang orang lain punya, bukan berarti kita tertinggal teman Prado 2. Bisa jadi ya memang kita lagi ada di tahap yang berbeda saja nih.

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Honor 2 pastinya ada satu hal yang sering buat anak muda ya. Kalau misalnya merasa tertekan adalah kita seolah punya batas waktu untuk capai sesuatu. Entah umur sekian harus sudah lulus, umur sekian harus sudah kerja, umur sekian harus punya penghasilan sendiri, harus punya tambahan, dan harus punya bisnis, dan bahkan harus punya rumah juga nih teman Honor 2. Padahal sebenarnya teman Pradua ya, kehidupan perlombaan yang semua pesertanya harus lewati garis finish di waktu yang sama. Dan pastinya ya kehidupan bukan seperti itu teman Pradua. Ada yang temukan pekerjaannya yang cocok di usia muda, ada yang baru temukan bidang yang disukai setelah beberapa kali mencoba, dan ada yang langsung berhasil untuk bangun usaha, dan bahkan ada juga yang harus mulai dari nol dan pelan-pelan untuk cari jalannya. Dan semuanya tetap merupakan perjalanan yang valid teman Pradua. Yang lebih penting adalah bukan seberapa cepat kita capai sesuatu, tapi apakah kita terus bergerak dan belajar dari proses yang lagi dijalani ini. Jadi kalau sekarang kita belum punya semua yang kita inginkan, sebenarnya enggak apa-apa aja. Tapi kita harus kita tidak harus punya semuanya sekarang. Yang penting adalah kita tahu apa yang lagi kita perjuangkan sekarang nih teman Pradua. Sampai kapan sih mau bandingkan diri dengan orang lain teman Pradua?

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, senang banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman Radua, kita masih bahas nih di pagi hari ini pastinya bagaimana caranya biar kita tidak harus punya semuanya sekarang ya teman Radua. Dan pastinya mungkin kita sesekali harus fokus dengan prosesnya ya, bukan cuma hasilnya nih teman Radua. Ketika kita berhenti untuk memaksakan diri untuk punya semuanya sekaligus teman Radua, pastinya kita bisa mulai lihat proses dengan cara yang beda juga nih. Misalnya kalau target kita berkaitan dengan sesuatu yang memang kita mau kejar juga teman Produa, ya punya pekerjaan yang lebih baik misalnya. Mungkin hari ini kita belum sampai di sana teman Produa, tapi kita bisa mulai perbaiki CV kita, terus kita belajar yang namanya keterampilan yang baru, ikuti pelatihan, perluas koneksinya, atau juga coba pengalaman baru nih. Dan kalau ingin punya usaha teman Produa, mungkin belum punya toko besar ya, tapi bisa dimulai dari belajar untuk melihat peluang nih. Coba untuk produk kecil-kecilannya, belajar pemasarannya, dan juga paham bagaimana kelola uang. Karena kalau lebih ingin mandiri secara finansial, mungkin belum bisa punya tabungan dalam jumlah besar teman Produa, tapi bisa dimulai dengan catat pengeluaran dan juga belajar bedakan kebutuhan dan juga keinginan. Jadi jangan remehkan langkah kecil, karena pastinya seringkali kita terlalu sibuk lihat kayak kira-kira kapan saya berhasil nah, sampai kita lupa kalau kita bisa lihat apa yang sudah kita lakukan di hari ini. Dan kemajuan itu tidak selalu kelihatan besar. Kadang bentuknya memang cuma satu kebiasaan baru yang berhasil kita pertahankan teman Produa, satu kemampuan yang akhirnya kita kuasai, ataupun juga satu keputusan yang bisa buat kita sedikit lebih dekat dengan tujuan juga nih teman Produa.

98.8 FM Pradua RRI kan dari teman terbaik kamu, teman Pradua pastinya ya. Kalau kita bahas sesuatu yang bagaimana caranya kita tidak terlalu membandingkan diri dengan orang lain, dan kalau hari ini kamu rasa kayaknya kamu belum punya pencapaian sebanyak orang lain, coba berhenti sebentar saja teman Radua, tarik nafas, tahan 5 jam. Aduh. Ingat ya teman Radua, hidup sebenarnya bukan perlombaan untuk dapat semuanya secepat mungkin. Kita boleh punya target yang besar, boleh punya mimpi yang tinggi, boleh kita rasa kayaknya kita pengen sukses di usia muda, tapi pastinya kita juga perlu kasih ruang untuk belajar, kasih ruang diri kita untuk coba kembali. Kalau kita gagal, kita perbaiki lagi dan pastinya mulai lagi, dan jangan berhenti ya teman Pradua. Dan tidak semua hal memang harus dimiliki sekarang, tidak semua target harus tercapai di tahun ini, dan tidak semua perjalanan harus terlihat keren di mata orang lain teman Pradua. Yang penting adalah kita tetap bergerak, dan kalau hari ini baru bisa satu langkah, ya satu langkah saja dulu, besok tambah satu langkah lagi, karena memang pada akhirnya yang membuat kita sampai ke tujuan bukan satu lompatan besar ya, tapi banyak langkah kecil yang pastinya dilakukan secara konsisten. Jadi untuk kamu teman Prada yang mungkin lagi merasa tertinggal, kamu tidak terlambat, kamu cuma lagi jalani timeline kamu sendiri teman Prada, dan tidak harus punya semuanya sekarang ya. Yang penting adalah jangan berhenti bertumbuh juga nih. So teman Prada, informasi ini adalah informasi penutup untuk di topik kita pagi hari ini. Jelang tanda waktu pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah, masih barengan sama Linsa di perjalanan sepada. Nanti kita bahas soal tangga bencana di pagi hari ini teman Pradua, dengan melihat kondisi Indonesia yang lagi tidak baik-baik saja kira-kira ini teman Pradua. Kita akan bahas kira-kira satu persatu, juga bahas soal dari Karhutla, bahas juga soal abu vulkanik dari Anak Krakatau. Semuanya kita akan bahas tuntas di perjalanan sepada nanti di akhir kebersamaan barengan sama Linsa jelang tanda waktu pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Jadi pastikan kamu untuk tetap stay terus di 90.8 FM Pradua RRI dari teman terbaik kamu.

Hai, teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Disiarkan langsung dari studio terintegrasi RRI Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu. Masih di perjalanan sepeda, selamat pagi teman Pro 2 dan juga masih barengan sama Linsa di pagi hari ini. Teman Pro 2, pagi hari ini pukul 9 pagi waktu Indonesia kita tengah, kita bahas soal tanggap bencana nih. Kita mulai ruang tanggap bencana pagi ini dengan kondisi yang masih menjadi perhatian di sejumlah wilayah Indonesia, yaitu kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Memasuki periode kemarau, teman Radio, beberapa daerah menghadapi kondisi yang membuat lahan lebih mudah terbakar. BNPB mencatat karhutla masih terjadi di sejumlah wilayah dan penanganannya terus dilakukan bersama oleh tim gabungan nih. Beberapa kejadian terbaru dilaporkan di antaranya wilayah Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Jawa Timur, bahkan sampai di Sulawesi Tengah, teman Radio. Di Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, misalnya karhutla di kawasan hutan Gunung Kendeng. Ini dilaporkan berdampak sekitar 13 hektar dan masih dalam penanganan, dan kondisi medan serta akses menuju lokasi ini menjadi salah satu tantangan bagi petugas juga nih teman Pradua. Sementara itu, pemerintah pastinya terus memperkuat penanganan di sejumlah provinsi yang menjadi prioritas karhutla. Nah, yang perlu kita ingat adalah karhutla ini bukan hanya soal api yang terlihat teman Pradua. Asap dari kebakaran juga bisa mengganggu kualitas udara dan juga jarak pandang, bahkan berdampak pada kesehatan. Karena itu pastinya pencegahan tetap menjadi bagian penting ya. Jangan bakar lahan sembarangan, jangan tinggalkan api di area yang mudah terbakar, dan kalau lihat titik api ataupun juga asap yang mencurigakan, teman Pradua, segera laporkan kepada pihak berwenang, karena dalam kondisi seperti ini pastinya mencegah api membesar jauh lebih baik daripada menunggu api sulit dikendalikan ya teman Pradua.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman Produa, dari kebakaran hutan dan lahan, kita beralih ke bencana yang berbeda. Kali ini datang dari aktivitas gunung api, di mana Gunung Anak Krakatau kembali mengalami erupsi di awal September. Aktivitas ini menghasilkan abu vulkanik yang kemudian terbawa angin dan berdampak ke sejumlah wilayah. Dampaknya bukan terasa pada aktivitas penerbangan nih, teman Produa. Beberapa bandara sempat ditutup sementara karena adanya sebaran abu vulkanik di udara, dan kondisi ini menyebabkan ribuan penerbangan terdampak dan ratusan ribu penumpang mengalami perubahan jadwal perjalanan. Saat ini, operasional bandara yang sebelumnya terdampak sudah kembali dibuka setelah kondisi dinilai aman, meskipun aktivitas Gunung Anak Krakatau masih terus dipantau juga nih, teman Produa. Dan pastinya, abu vulkanik ini bukan sekedar debu biasa ya, teman Produa. Partikel abu yang sangat halus bisa mengganggu pernapasan, mengurangi jarak pandang, dan juga pastinya dalam kondisi tertentu juga bisa berbahaya bagi mesin pesawat. Dan kalau berada di wilayah yang terdampak abu vulkanik, masyarakat disarankan mengikuti informasi resmi dari pemerintah daerah dan juga instansi terkait. Kalau kondisi udara mulai dipenuhi abu, gunakan masker yang sesuai, kurangi aktivitas di luar ruangan, lindungi mata, dan juga jangan mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Karena dalam situasi bencana, informasi yang benar juga merupakan bagian dari perlindungan diri nih, teman Produa.

0: brutal ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dan negara berjatuhan.
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama, jalannya Pancasila.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah, Kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih, Kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi, kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman Produa, teman terbaik kamu, pastinya dari dua kejadian kita bisa lihat ya, kalau bencana bisa datang dalam bentuk yang berbeda. Ada karhutan lah yang berkaitan dengan kondisi lahan dan cuaca kering, ada juga erupsi gunung api yang bawa material dan seperti abu vulkanik dan juga bisa berdampak ke aktivitas masyarakat. Dan pastinya ketika bencana terjadi, kita sering pikir kalau tangga bencana hanya tugas dari petugas ya teman Produa, padahal masyarakat juga punya peran yang sangat penting. Yang paling sederhana adalah tahu informasi resmi dan tahu apa yang harus dilakukan nih. Kalau terjadi karhutla dan muncul asap pekat, teman Produa jangan dekati lokasi hanya karena penasaran. Hindari aktivitas yang buat kita semakin banyak menghirup asap dan juga perhatikan kondisi kualitas udara. Kalau terjadi hujan abu vulkanik, lindungi saluran pernapasan dan mata dan juga pastinya ikuti arahan dari pihak berwenang. Dan satu hal yang tidak kalah penting teman Produa, jangan menyebarkan foto, video ataupun juga informasi bencana yang belum jelas kebenarannya. Dalam situasi darurat, informasi yang salah bisa buat orang panik ataupun juga ambil keputusan yang justru membahayakan nih teman Produa. Jadi tangga bencana itu sebenarnya tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar ya. Bisa dimulai dari hal sederhana, waspada pastinya, terus juga tahu informasi, tidak panik, terus juga jaga diri dan bantu orang di sekitar sesuai kemampuan. Karena ketika bencana terjadi ya bukan cuma membutuhkan orang yang berani saja teman Produa, tapi kita juga butuh orang yang tenang, terus juga tahu harus bikin apa dan tidak memperburuk keadaan. Tetap pantau informasi resmi dari BNPB, BPBD, BMKG dan juga instansi terkait. Dan untuk teman Produa dimanapun berada, semoga kita semua selalu dalam kondisi aman. Dan waspada bukan berarti takut, tapi waspada berarti siap juga nih teman Produa.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Sembilan puluh poin delapan FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman radio jelang tanda waktu pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya Linsa Kiri untuk di perjalanan sepada. Selamat pagi teman radio di pagi hari ini, karena nanti akan masuk di perjalanan santai siang, bukan lagi barengan sama Linsa, nanti bakal ditemanin sama Riani hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. So thank you udah nemenin Linsa di hari ini teman radio. Semoga apa yang Linsa sharing, semoga semua dapat insightnya nih. Dan juga pastinya kita masih akan ketemu lagi besok teman radio di hari Kamis, pastinya akan updatein juga beragam informasi ke ruang dengar kamu. Jadi pastikan untuk tetap stay terus di 90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Sampai jumpa.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 2. Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Riani Mahmud. Informasi yang pertama, ratusan kendaraan roda 2 dan roda 4 terjaring dalam operasi patuh surat-surat kendaraan dan pajak kendaraan bermotor tahun 2026 di Kota Kendari pada Senin 7 September 2026. Kepala UPTB Pengelolaan Pendapatan Sultra Wilayah Kendari Ali Fitriati mengatakan masih banyak kendaraan yang mencatat menunggak pajak. Karena itu operasi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar membayar pajak kendaraan tepat waktu. Selain penertiban, pemerintah juga memberikan insentif berupa potongan pembayaran pajak sebesar 5% selama pelaksanaan operasi. Eli berharap kebijakan tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan dan penerimaan daerah.
1: Info Pro 2.
0: Balik informasi selanjutnya, teman Pradio, aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda kembali mengganggu aktivitas penerbangan di Indonesia. Hingga Senin 7 September 2026, erupsi tersebut dilaporkan berdampak terhadap lebih dari 270 ribu penumpang dan mengganggu lebih dari 2.300 penerbangan. Sejumlah bandara pun juga sempat ditutup akibat sebaran abu vulkanik. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan aktivitas Gunung Anak Krakatau masih berada pada level 3 atau siaga. Episode erupsi menerus yang berlangsung pada sekitar 25 jam sejak Jumat 4 September hingga Minggu 6 September dini hari telah berakhir, namun aktivitas vulkanik masih dipantau karena kegempaan tetap tinggi. Erupsi Anak Krakatau juga menjadi pengingat bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan aktivitas vulkanik tertinggi di dunia. Indonesia berada di kawasan Pacific Ring of Fire atau cincin api Pasifik, yaitu wilayah di sekitar Samudra Pasifik yang menjadi salah satu zona paling aktif untuk aktivitas gempa bumi dan gunung api. Balik informasi terakhir, teman Pro 2, Kejati Sulawesi Tenggara bersama PT Antam TBK gelar fokus group discussion dengan tema penegakan hukum dan pemulihan aset sumber daya alam, membangun keadilan restoratif, legal resilience, dan tata kelola berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari peringatan hari ulang tahun ke-81 Adi Aksa di salah satu hotel di Kota Kendari pada Selasa 8 September 2026. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Sugeng Rianta menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut, khususnya kepada PT Antam TBK bersama narasumber yang bersedia meluangkan waktu untuk kegiatan FGD tersebut. Sugeng mengungkapkan seiring dengan perkembangan sistem hukum pidana saat ini, pemberlakuan KUHP baru menuntut penegakan hukum yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan manfaat melalui pendekatan restoratif, restitutif, dan rehabilitatif dengan tanpa mengurangi ketegasan kepada pelaku tindak pidana. Demikian info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Beralih ke santai siang yang diawali dengan sajian hitlist.

siang, ketemu lagi bareng Riani di Santai Siang. Kali ini bakal temani kamu sampai nanti di jam 3 sore pastinya. Seperti biasa teman Pro 2 mengawali Santai Siang, kita bakal ada di hit list sampai nanti di jam 12. So Riani mau ajak kamu, buat kamu yang pengen request lagu boleh banget via mobile aplikasi RRI Digital dan pilih chatroom Pro 2 FM Kendari, atau via DM Instagram di @pro2kendari. Atau kalau kamu mau lebih cus teman Pro 2, kamu langsung di WhatsApp aja di 0821-8830908. Pastinya Riani udah siapin juga ya lagu-lagu pilihan siang hari ini untuk temani kamu beraktivitas. Kamu lagi di jalan, lagi kerja, atau mungkin lagi beres-beres rumah teman Pro 2. Pokoknya udah Riani siapin juga. Tapi boleh banget playlistnya keganggu sama lagunya kamu, boleh. Dan itu kamu boleh request lagu ya, pop Indo boleh, pop Western boleh, K-pop juga boleh sih teman Pro 2. Lagunya buat kamu atau buat seseorang yang jauh di sana boleh banget. Dan ditunggu sampai nanti di jam 12 teman Pro 2. Dan ya, mau sapa juga untuk kamu yang masih dengerin Pro 2 di siang hari ini. Kalau misal kamu lagi di jalan, hati-hati di jalan ya teman Pro 2. Semoga selamat sampai tujuan. Dan ya, ingat aturan tetap sama, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas dan tetap jadi pengguna jalan yang baik untuk pengguna jalan lainnya. Udah ready nih untuk temani kamu untuk menerima lagu-lagu rekasan kamu. So, don't get there, stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

88 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Riani, teman Pro 2 di Hitlist yang hari ini. Pastinya masih temani kamu juga dengan lagu-lagu pilihan. Dan ya, Riani udah dapat nih teman Pro 2, ada yang request. Kita ke WhatsApp dulu. Ada siapa ini? Hai, aku Noxe. Hai, mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Oke deh, lagunya ini memang sudah sering banget ya diputar di Pro 2. Dan kayaknya si Noxe ini memang suka sama Selena. Oke deh, Selena kita udah masukin ya lagunya Selena ya. Ada Noxe juga yang katanya salam buat kakaknya, semangat terus siarannya. Terima kasih buat Noxe yang selalu dengerin Pro 2 kayaknya, doi ya. And then ada juga nih dari siapa ini? Kayaknya ini paling sering juga sih, ada Lara Purnamasari yang katanya pengen request lagunya Garam dan Madu. Aduh, kayaknya ini jerak jeduk Gen Z banget gak sih teman Pro 2? Iya, udah Riani siapin ya lagunya. Dan nanti juga nih, kamu bakal dengerin siapa nih ya, Lomba Sihir teman Pro 2. Spesial buat kamu yang selalu dengerin Pro 2 tapi selalu berandai-andai untuk sesuatu yang kayaknya belum sempat untuk kamu lakukan. So ini dia, check it out.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.

Lampu Lumayan Laman FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di hitlist yang ini. Yang lain udah request kamu kapan requestnya teman Pro 2. Kita masih ada sampai nanti di jam 12. Iya sih masih lama, tapi jangan sampai kamu requestnya di last minute ya kan. Lagunya nanti gak aku putar teman Pro 2. Iya. Terus akan ada nih lagu-lagu yang udah siap, udah Riani siapin teman Pro 2. Ada salah satu lagu yang kayaknya ini jadi warna baru dari si penyanyi ini teman Pro 2. Biasanya dong itu nyanyinya yang melo-melo gitu ya kan, yang kena banget sama perasaan gitu. Tapi kali ini membawa lagu sedikit centil ya. Ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan teman Pro 2. Salah satu lagu yang Riani suka juga denger akhir-akhir ini, karena memang ini lagu yang apa ya, kita membuatnya tuh kayak di usia dewasa ini apa-apa tuh kita buat menyenangkan aja sih teman Pro 2. Gak usah dibawa terlalu ini gitu perasaannya ya kan. Dan nanti bakal ada Annie Mary dengan 2002. Kayaknya ini lagu favorit semua orang deh ya, dimana-mana si penyanyi yang tanpa autotune ini teman Pro 2 sangat menyenangkan kalau misal mendengar suaranya ya. Dan ada salah satu lagu sindiran untuk anak muda masa kini yang kerjanya tuh bener-bener kerja sekerja-kerjanya ya kan, sampai bahkan lupa waktu. Kadang-kadang teman Pro 2 kerjanya dari pagi sampai pagi lagi, disindir sama Salma Salsabil dengan Hachu teman Pro 2. So, buat kamu yang pengen rekas lagu, Rani masih tunggu sambil dengerin lagu yang Riani siapin siang hari ini. So, ini dia, check it out.

0: Love.
1: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
2: Hai, kali ini aku
0: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
0: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
1: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
1: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

90,8 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Masih bareng Riani teman Pro 2 di perjalanan hitlist yang hari ini. Wah, gak kerasa nih udah hampir 1 jam kita bersama teman Pro 2. Tapi tenang aja, hitlist masih akan berlanjut sampai nanti di jam 12 siang. So buat kamu yang pengen request lagu dan ditunggu teman Pro 2, kamu boleh DM di Instagram @Pro2Kendari atau langsung di WhatsApp di 0821 8830908. Dan ya teman Pro 2, untuk kamu yang masih dengerin, thank you banget loh ya. Don't go anywhere, station di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Indonesia Kendari. Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

0: salah satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: di platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM. Santai.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan santai siang. Pasti masih di hitlist juga. Bakal temenin kamu sampai nanti di jam 3. Tapi hitlistnya cuma sampai jam 12, teman Pro 2. So buat kamu yang pengen request, boleh banget Riani tunggu di DM at Pro 2 Kendari atau langsung di WhatsApp 0821 8830908. Pastinya teman produser ini udah siapin juga ya beberapa lagu pilihan untuk hadir ke ruang dengan kamu. Selanjutnya ada Raim Laude dengan Pada Hati Yang Demana, dan juga ada Rani Parelian dengan Pesona Sederhananya. Teman produser salah satu pemilik suara rock mantis ya kan, lagunya yang enak juga didengerin. Dan juga akan ada Sheryl Senavia featuring Rizky Febian dan juga Chandra Leo dengan Sweet Talk, teman produser. So ini dia, check it out.

0: Rin, bisa minta tolong nggak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Rin, bisa ketemuan nggak?
1: Wah, maaf dok. Aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
0: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bank Union ITU membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Selamat malam FM Pro 2, Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada update terbaru dari Lisa Blackpink yang mencatat pencapaian terbarunya setelah video musiknya Sawadika melampaui 100 juta penayangan di YouTube Teman Pro 2. Dimana MV ini adalah lagu pralilis mencapai angkanya pada tanggal 6 September kemarin. Wah, ini masih baru banget ya Teman Pro 2. Dimana capaian ini menjadikan Sawadika ini sebagai karya tercepat pada tahun 2026 yang mencapai angka 100 juta penayangan tersebut. Nah, Lisa sendiri juga sangat bangga ya teman-teman dua dan

ya sempat tidak percaya kalau ternyata videonya bisa semeledak itu, teman Tradua. Nah, pencapaian Saudika ini sendiri menambah daftar prestasi Lisa dalam perjalanan karir musik solonya hingga saat ini. Dan penayangan ini menunjukkan bahwa antusiasme penggemar terhadap rilisan terbaru Lisa itu udah gak bisa ditutupin lagi, teman Tradua. Kamu apakah sudah mendengar lagunya, teman Tradua? Ini sih belum, ya udah deh kita dengerin sama-sama. Ini dia Lisa Saudika.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: FM, teman terbaik kamu.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

0: 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Riani, teman Pro 2 di hitlist yang hari ini. Ada satu lagu yang kayaknya ini mengewakilin orang-orang yang NPD. Iya, sama kayak nama bandnya teman Pro 2, NPD dengan Sempurnanya Aku. Jadi salah satu lagu yang cukup hits juga belakangan. Banyak orang yang ngerasa terhibur dengan lagu unik ini, teman Pro 2. Dan lagunya memang easy listening juga sih ya. And then kita ke Nona, teman Pro 2. Ada salah satu lagunya yang sempat viral juga beberapa waktu belakangan dengan Rollerblade-nya. Udah siap belum? Kalau kata Nona sih ya, teman Pro 2, kalau kamu gimana nih? Apakah enjoy juga lagunya? Ya udah deh, kita dengerin sama-sama ya, teman Pro 2. Ini dia, check it out.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak?

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2FM.
2: Pro 2 pengendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2 jelang pukul 12 siang. Hitlist harus segera berakhir. Thank you banget untuk kamu yang udah request lagu. Dan untuk kamu yang belum sempat, boleh banget kamu request besok di jam yang sama, dari jam 10 sampai dengan jam 12. Reni masih temenin kamu sampai nanti di jam 3 sore, teman Pro 2. Nanti bakal ada Muda Kreatif di jam 12. Don't go anywhere, stay tuned di Pro 2 pengendari, teman terbaik kamu.

0: Pradua teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

90.8 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di Santai Siang. Kali ini kita ada di Muda Kreatif. Iya, anak muda selalu dituntut untuk kreatif dan menghasilkan sesuatu, teman Pro 2. Nah, kalau misal biasanya tuh kita bikin usaha, bikin jualan mungkin ya, dari bahan kain, contoh kayak pakaian ya kan, baju, celana dan lain-lain. Teman Pro 2 itu kayaknya udah biasa deh. Ada yang lebih luar biasa, teman Pro 2, apa itu? Iya, ini adalah salah satu hal mungkin yang biasa diabaikan sama orang-orang ya, kain perca atau potongan kain kecil dari sisa-sisa pembuatan busana, teman Pro 2. Biasanya tuh dibuang aja gitu ya kan, atau ditampung dalam kotak yang udah sih gak ada gunanya juga ya kan, disimpan di gudang atau bahkan dibakar, teman Pro 2. Tapi dengan sedikit kreativitas, kamu bisa tahu mengubah kain perca jadi kerajinan tangan yang cantik dan fungsional di rumah kamu, teman Pro 2. Salah satunya kamu bisa buat gantungan kunci. Iya, biasanya ganci tuh dibuat dari kayak semacam kayu atau pernak-pernik lain ya, teman Pro 2. Tapi ganci dari kain perca ini juga boleh banget loh, teman Pro 2. Kamu bisa gunakan untuk keperluan pribadi atau menjadikannya sebagai oleh-oleh khas tangannya kamu. Nah, kamu juga bisa bikin bentuk yang simpel ya, kayak bulat atau bentuk bintang atau bentuk hati gitu ya kan. Terus kamu bisa isi deh dengan busa atau kapas sebelum akhirnya kamu menambahkan rantai di kunci itu, teman Pro 2. Nah, kalau hal yang lain mungkin kamu bisa buat apa ya, bantal hias. Iya, bisa juga sih, teman Pro 2, karena biasanya kan kalau bantal tuh dari kain-kain yang benar-benar full ya. Nah, kalau dari kain perca kan biasanya dari potongan-potongan kain tuh, kamu bisa satukan dengan motif yang akhirnya nanti jadi abstrak gitu, jatuh-jatuhnya estetik ya gak sih, teman Pro 2. Kamu bisa potong secara persegi atau segitiga ya, pokoknya bentuk lain yang kamu inginkan pun boleh aja. Terus kamu bisa jahit dan isi dengan dakron, teman Pro 2. Dan tentunya kamu bisa ngasih warna-warna dan juga tekstur pada ruangan kamu dengan bantal hias dari sisa kain ini, teman Pro 2. Dan itu sangat bernilai cuan kalau misal kamu pengen.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Mari kita berperan aktif mencegah stunting dengan menerapkan pola makanan yang bergizi dan seimbang. Berikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan. Perkenalkan dan biasakan sejak dini memberikan asupan makanan yang cukup dan seimbang untuk pertumbuhan optimal. Pola asuh yang baik dengan membawa dan memantau anak di posyandu. Cintai dan dukung tumbuh kembang anak dengan perhatian dan kasih sayang. Sanitasi dan air bersih, yaitu biasakan anak mencuci tangan memakai sabun dan air yang mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Pastikan lingkungan tetap bersih dan sehat. Bersama, kita bisa mengatasi stunting sejak dini.

Radio Pengendari, teman terbaik kamu, teman Pradue. Kamu pernah kepikiran gak sih bikin gorden dari kain perca? Iya, boleh banget ternyata teman Pradue. Kalau misal kamu punya sejumlah kain perca yang lebih besar, why not untuk kamu coba bikin gorden dari perca, teman Pradue. Gak perlu rapi, kamu cukup jahit sisa-sisa kain secara acak untuk menciptakan pola dan warna yang tidak biasa. Nah, gorden ini pasti akan memberikan sentuhan karakter dan keunikan pada jendela rumah dan sekat ruangannya kamu. Nah, ini cocok nih buat orang-orang estetik ya, yang suka barang-barangnya tuh unik, gak ada samanya. Cocok banget untuk kamu bisa bikin kain perca untuk gorden ini, teman Pradue. Dan kalau misal kamu pengen jual, boleh aja kali ya, asal ada yang mau beli, teman Pradue. Tapi biasanya disukai sama orang-orang yang suka motif-motif yang abstrak kayak gini. Atau kalau misal kamu gak mau sebesar itu untuk jadi gorden, bisa versi mininya untuk taplak meja, teman Pradue. Kamu bisa banget nih bikin tapak meja yang unik dari rangkai-rangkai kain perca ini. Nah, sebuah teknik menjahit kain potongan jadi kain baru, kamu bisa gunakan sebagai tapak meja untuk nambah keceriaan meja makan atau meja tamu rumah kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

10.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pernah gak sih kamu ngelihat boneka mainan itu dari kain perca, teman Pro 2? Iya, ini bisa kok dibuatnya. Kamu bisa bikin berbagai karakter yang disuka sama anak-anak. Kamu bisa ciptakan boneka unik dengan menambahkan mata, mulut, dan aksesoris lainnya. Pastinya dengan sedikit kreativitas, gak hanya membuat mainan baru untuk anak, tapi juga dari bentukan baru, warna baru, teman Pradua. Dan selain itu, kalau misalnya kamu suka bawa tumbler nih, kamu bisa nih bikin sarung botol tumbler kamu dari kain perca, teman Pradua. Karena bahan ini tidak hanya digunakan sebagai hiasan, tapi juga bisa menjaga suhu minuman kamu. Kamu bisa jahit kain perca jadi silinder dan tambahkan tali atau karet elastis pada bagian atas dan bawah sarung botol untuk ketahanannya yang lebih baik. Nah, selain itu kamu juga bisa bikin hiasan dinding dari kain perca. Mungkin ini pernah deh kamu buat, teman berdua ya. Karena kain perca itu bisa diolah jadi hiasan dinding yang menarik. Contoh, kamu bisa bikin rangkaian bunga atau bentuk-bentuk abstrak yang lain dari kain perca. Hasilnya bisa sangat menarik dan bisa jadi cerita yang baik saat ada tamu yang berkunjung, teman berdua. So ya, sebenarnya banyak banget sih ide usaha yang bisa kamu buka, teman berdua, yang bisa kamu coba. Yang penting kamu bisa meningkat kreativitas kamu sendiri untuk menambah nilai cuan dari produknya.

0: sekosan. Rik, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

98.8 FM Pro 2, Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di Santai Siang kali ini. Kita masih bareng-bareng masingnya jelang pukul 1. Nanti bakal Riani update ya informasi olahraga di Sport Update teman Pro 2. So, pastikan kamu stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.

0: 7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 2 Kendari, teman

Lampu lumayan Taman FM, Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Riani, teman Pro 2 di Santai Siang. Kali ini kita ada di Sport Update. Riani mau update-in dulu nih dari Kedubes Jepang di Jakarta yang menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang, teman Pro 2. Acara yang berlangsung pada Selasa 8 September kemarin di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Nah, Dubes Ueno mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan sekaligus apresiasi pemerintah Jepang terhadap kontingen Indonesia yang akan bertanding. Nah, Dubes Ueno juga menambahkan berbagai arena pertandingan di Prefektur Aichi dan wilayah lain di Jepang yang sudah siap menyambut para atlet Indonesia, teman Pradua. Nah, menurut Ueno sendiri, olahraga nggak hanya jadi arena kompetisi, tapi juga sarana memperkuat saling pengertian dan rasa hormat antar masyarakat. Ia juga menilai pertukaran olahraga antara Indonesia dan Jepang dapat semakin mempererat persahabatan kedua negara.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Aku kan

0: mata cinta. Oh.
1: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
2: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
2: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.

0: Ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya?
1: Telepon 911 dulu ah.
2: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu, Mbak. Minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
2: Baik, ditunggu. Halo? Kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat. Lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
2: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini, Mbak. Saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
2: Maaf, Bapak. Sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya.
3: 저 별의 시작과 끝은 어디일까?
4: 나도 모르겠어. 그 사이 어딘가쯤에 있지 않을까?

80.8 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Kendari di Sport Update siang hari ini. Ada Real Madrid yang memulai debut Liga Championsnya musim 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu pada Rabu 9 September 2026. Gol dicetak oleh Kylian Mbappe dan Federico Valverde di menit 23 pertama pertandingan. Teman Pro 2, Mbappe membuka skor pada menit ke-14 setelah menerima assist dari Brahim Diaz. Valverde mengendakan keunggulan pada menit ke-23 dengan mencuri bola dari kiper Inter. Nah, Inter memperkecil melalui Carlos Augusto pada menit ke-76, namun Madrid berhasil mempertahankan keunggulan. Teman Bredua, Thibaut Courtois tampil gemilang dengan beberapa penyelamatan penting, termasuk menepis tendangan bebas Calhanoglu dan tembakan Bastoni. Ibrahim Diaz dan Bellingham hampir menambah gol, namun digagalkan oleh kiper Inter. Teman Bredua, Courtois mengaku pertandingan bisa berakhir dengan skor 4 sama, namun Madrid memanfaatkan kesalahan lawan dan bertahan hingga akhir. Mereka hampir mencetak gol ketiga melalui Ibrahim yang membentur tiang. Courtois menjaga pahlawan dengan penyelamatan krusial sepanjang pertandingan. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Madrid di Liga Champions. Teman Pro 2, mereka siap menghadapi Rayo Vallecano di La Liga akhir pekan ini. Kira-kira bakal seperti apa pertandingannya? Kita tunggu aja.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua

98.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kayaknya waktu ini benar-benar cepat banget perjalanannya. Teman Pro 2 udah gak terasa mau jam 2 aja nih. Tinggal 1 jam kebersamaan kita di Santai Siang kali ini. Reni masih temani kamu sampai nanti di jam 3 ya, teman Pro 2. Nanti update juga informasi terbaru seputar infotainment ya di Pro 2 Temen. So, pastikan kamu station di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

98.8 FM Pro 2, Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di Santai Siang kali ini ya. Satu jam tersisa kebersamaan kita sampai nanti di jam 3. Riani bakal update ke ruang dengar kamu. Ada dari infotainment teman Pro 2, dari music, film. Tapi kita awali ya. Dari Lisa Blackpink nih teman Pro 2. Hayo, siapa yang suka sama Lisa? Doi mencatat pencapaian terbarunya setelah video musiknya Sawadika yang melampaui 100 juta penayangan YouTube teman Pro 2. Dimana MV-nya lagu Pral dirilis tersebut mencapai angkanya pada 6 September kemarin di pukul 13 waktu Korea Selatan. Nah, Sawadika ini sendiri dirilis melalui kanal YouTube resmi Lisa pada Jumat 4 September teman Pro 2. Lagunya menembus 100 juta penayangan dalam waktu sekitar 2 hari 4 jam aja. Nah, capaian ini menjadikan Sawadika sebagai karya tercepat pada tahun 2026 yang mencapai angka 100 juta penayangan. Di mana prestasi tersebut diraih Lisa hanya beberapa hari setelah lagu itu resmi diperkenalkan kepada publik. Nah, selain beraktivitas bersama dengan Blackpink, Lisa juga mengembangkan karir solonya melalui agensi pribadinya, ada Eloud teman Pro 2. Sejumlah karya solonya yang cukup populer adalah Lisa Money, ada Rockstar juga, dan juga ada New Woman yang mendapat perhatian secara global. Nah, Lisa juga aktif dalam berbagai kegiatan internasional teman Pro 2, di bidang musik mode juga hiburan pastinya iya teman Pro 2, dan ini sepanjang perjalanan karir solonya. Pencapaian Sawadika ini sendiri menambah daftar prestasi Lisa dalam perjalanan karir musik solonya hingga saat ini, dan penayangan yang menembus 100 juta tersebut menunjukkan bahwa antusiasme penggemar sangat tinggi terhadap rilisan terbarunya Lisa.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Radio Pengendari, teman terbaik kamu. Teman Radio, rumah produksi Imajinari, kembali membawa podcast ke layar lebar melalui film Titik Kumpul, teman Radio. Film yang diadaptasi dari sinar komedi tersebut dijadwalkan tayang di bioskop pada tahun 2027 mendatang, di mana proyek ini mengikuti jejak Agak Lain yang sebelumnya juga berawal dari podcast nih, teman Radio. Nah, Titik Kumpul sendiri menjadi proyek kedua Imajinari yang mengembangkan IP podcast menjadi layar lebar. Nah, jajaran pemain film Titik Kumpul saat ini udah resmi diumumkan melalui medsos film tersebut. Sejumlah pengisi podcast akan kembali memerankan karakter yang sudah dikenal pendengar. Ada Abdur Arsyad yang akan berperan sebagai Abdur, ada Pras Teguh yang memerankan Pras, teman Radio, ada Ari Kriting yang juga kembali sebagai Pak RT Ari ya, sedangkan Mamat Alkatiri berperan sebagai Mamat. Di mana film ini turut menghadirkan Indah Permatasari sebagai Indah, kemudian ada Siska Saras sebagai Cindy dan juga Tika Bravani sebagai Ayi. Nah, deretan pemain lainnya ada Van Jouf sebagai Garong dan Arif Brata sebagai Gilberto, teman Radio. Sementara Eli Lutan berperan sebagai Bu Mirna dan Arif Didu memerankan Pak RW. Di mana film Titik Kumpul saat ini udah memasuki tahap produksi, teman Pradua, Ari Kriting sebelumnya meminta doa agar proses syuting berjalan lancar melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Nah, dalam versi podcast, Titik Kumpul sendiri menghadirkan 4 komika pengisi utama. Mereka adalah Ari Kriting, Mamat Alkatiri, Abdur Arsyad, dan juga Pras Teguh. Rencana membawa Titik Kumpul ke layar lebar sebenarnya udah muncul sejak beberapa bulan yang lalu. Nah, tim podcast sendiri sempat membahas pengembangan cerita film bersama dengan Imajinari setelah melihat peluang dari kesuksesan Agak Lain. Nah, dan saat ini rencana tersebut sudah resmi memasuki tahap produksi. Film Titik Kumpul dipastikan hadir di bioskop pada tahun 2027 mendatang, meski tanggal tayang spesifiknya belum diumumkan.

0: Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu, ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama krumkake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crêpe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dijapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas.
1: Brew 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Akhirnya aku dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah, serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar-bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis. Mendingan gak usah deh.

Radio Pengendari, teman terbaik kamu. Teman Radio The Massive akan menutup rangkaian tour The Massive Asia Home Run di Jakarta, di mana konser tersebut akan digelar pada 5 Desember 2026 mendatang di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Jakarta menjadi kota terakhir setelah The Massive menyambangi sejumlah kota di Asia, teman Radio. Konser ini sekaligus menjadi kesempatan bagi penggemar Indonesia untuk kembali menyaksikan penampilan The Massive secara langsung. Dan penjualan tiket konser The Massive Asia Home Run Jakarta akan dibuka pada 7 September. Oh, sudah dibuka teman Pradua ternyata. Direktur utama Rans Entertainer dan Nagita Slavina yang mengajak penggemar untuk bersiap mengikuti penjualan tiket. Nah, konser Jakarta juga akan menghadirkan sejumlah kolaborator spesial yang akan berbagi panggung bersama The Massive. Namun, nama-nama kolaborator tersebut masih dirahasiakan dan menjadi bagian dari kejutan konser. Nah, vokalis The Massive ada Rian ya, yang mengatakan pertemuan dengan penggemar selalu menghadirkan energi yang berbeda, teman Pradua. Menurutnya, konser di Jakarta akan jadi momen spesial karena menjadi penutup perjalanan Asia Home Run. Rian sendiri ingin mengajak penonton bernyanyi bersama sekaligus bernostalgia lagu-lagu The Massive, teman Pradua. Rian juga berharap konser tersebut bisa menjadi momen bagi penggemar untuk kembali menikmati lagu-lagu yang telah menemani berbagai fase kehidupan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

0: That one's not gonna make it.
1: Selamat pagi, Laman FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 jalan pukul 3 sore. Riani harus pamit dari ruang dengar kamu. Dan santai siang juga harus berakhir, teman Pro 2. Tapi tenang aja, nanti sore ceria bakal berlanjut. Ada Vivi yang bakal temani kamu. Hai. Wah, ini sepertinya dia masalah audio ya, teman Pro 2. We don't know ya, yeah, what should we do, teman Pro 2. Gak ada suaranya, baris. Oke, okay. Vivi udah ready banget untuk temani kamu di sore hari, di sore ceria pastinya. Sampai di jam 7 malam, teman Pro 2. Dan ini pamit undur diri, pastikan kamu stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: 2.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, inilah Info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Isania. Kita ke informasi yang pertama. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara, Haji Mansyur, mengunjungi Pondok Pesantren Ar-Risalah Ar-Royan Bau-Bau yang terdampak kebakaran pada Sabtu lalu. Dalam kunjungannya, Mansyur menyerahkan bantuan tanggap darurat sebesar 100 juta rupiah. Dana ini bersumber dari Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai bentuk dukungan bagi pemulihan pesantren pasca musibah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara mengatakan bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban pesantren sekaligus mendukung keberlangsungan proses belajar mengajar para santri. Kakan Wil juga menyampaikan rasa prihatin kepada para pengasuh dan santri dan juga mengajak seluruh keluarga besar pesantren tetap tegar menghadapi ujian serta terus menjaga semangat menuntut ilmu. Menurutnya, kehadiran jajaran Kanwil Kemenak Sultra menjadi wujud solidaritas dan komitmen pemerintah dalam memastikan pendidikan di lingkungan pesantren tetap berjalan meski dilanda bencana. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kontingen Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi dikukuhkan sebelum bertolak menuju Jepang. Sebanyak 430 atlet dipersiapkan memperkuat merah putih pada 35 cabang olahraga. Pengukuhan ini menjadi bagian akhir persiapan kontingen sebelum menghadapi pesta olahraga terbesar Asia. Setelah dikukuhkan, kontingen dijadwalkan mendapatkan pelepasan dari Presiden Prabowo Subianto. Asian Games Aichi Nagoya akan berlangsung di Jepang pada tanggal 19 September hingga 4 Oktober 2026 mendatang. Indonesia membawa 430 atlet bersama 148 pelatih dan ofisial untuk mendukung pertandingan. Rombongan ini juga diperkuat 32 personel tim Chef de Mission selama pelaksanaan Asian Games. Seluruh personel akan mendukung kebutuhan atlet sejak persiapan hingga pertandingan berlangsung. Komposisi kontingen sebelumnya ditetapkan setelah proses evaluasi bersama Kemenpora, NOC Indonesia, dan Federasi Olahraga. Evaluasi ini mempertimbangkan kesiapan atlet serta peluang prestasi pada setiap cabang yang diikuti. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Film Empat Musim Pertiwi karya sutradara Kamila Andini akan menjalani world premiere di Toronto International Film Festival 2026. Film terbaru 4K film ini juga akan tayang di Busan International Film Festival 2026 bertepatan dengan perilisan di Indonesia. Film yang dibintangi Putri Marino ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada 8 Oktober 2026. Empat Musim Pertiwi menjadi proyek terbesar 4K film dengan skala produksi yang melibatkan 6 negara. 6 negara yang terlibat dalam produksi film ini yakni Indonesia, Prancis, Belanda, Norwegia, Arab Saudi, dan Polandia. Film ini juga berkolaborasi dengan Mels Film, Jakarta, Trinity Optima, Imaginary, Team Up, Julie Estelle, dan Navarros. Empat Musim Pertiwi mengikuti perjalanan Pertiwi yang diperankan Putri Marino. Ia kembali ke tanah kelahirannya setelah puluhan tahun meninggalkan tempat tersebut. Adapun kepulangannya mempertemukan Pertiwi dengan orang-orang dari masa lalunya. Mereka membawa kenangan tentang berbagai musim dalam kehidupan Pertiwi, termasuk pengalaman terbaik hingga terburuk. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke perjalanan sore ceria. Diawali dengan Sherlock Sharing, informasi lokal.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang menjelang sore di hari Rabu, teman Pro 2. Hayo, siapa yang dari tadi scrolling-scrolling di toko online, teman Pro 2? Di online shop bertabur diskon sepertinya hari ini. Anyway, kita tidak mau membicarakan itu karena setiap bulan pastinya ada, teman Pro 2. Vivi mau infoin dulu nih ke teman Pro 2 kalau ada Vivi di sini yang bakal temenin kamu ya di perjalanan sore ceria hingga pukul 7 malam nanti. Kita awali sore ceria dengan Sherlock sharing informasi lokal. Tentunya teman Pro 2, kamu juga bisa gabung untuk share informasi di lokasi kamu nih ya. Kamu bisa informasi mulai dari cuaca ataupun juga yang sudah atau sementara melewati di perjalanan, boleh diupdate lalu lintas di lokasi kamu saat ini seperti apa nih teman Pro 2, ramai lancar ataukah justru ada kepadatan atau mungkin ada ruas jalan yang ditutup sementara nih teman Pro 2, boleh ya diupdatein juga. Buat teman Pro 2, ini kita masih di ini ya, pemadaman listrik bergilir. Jadi boleh diupdate juga nih di lokasi kamu apakah sedang padam listrik hari ini atau tidak nih teman Pro 2. Semuanya bisa kamu share informasinya melalui WhatsApp Pro 2 Kendari di 0821-883-0908 atau bisa juga melalui DM Instagram di @Pro2Kendari dan juga di @RRI_Kendari_II. Pastinya Vivi juga bakal updatein ya informasi di wilayah Sulawesi Tenggara, khususnya di kota Kendari. So, pastikan kamu gabung dan stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kita ke informasi yang beberapa hari ini ya teman Pro 2 mungkin menjadi kecemasan buat teman-teman Pro 2 yang ingin pergi, ingin terbang ke Jakarta nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang hari ini punya rencana terbang dari Kendari ke Jakarta, tentunya ini kabar yang cukup melegakan. Setelah sempat terganggu ya selama 2 hari akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, penerbangan rute Kendari Jakarta maupun Jakarta Kendari sekarang itu sudah kembali berjalan normal. Bandara Soekarno-Hatta juga sudah kembali dibuka untuk operasional sejak Selasa kemarin di 8 September 2026, sehingga maskapai yang melayani rute Kendari Jakarta mulai kembali menjalankan penerbangannya. Tapi normal bukan berarti kita bisa benar-benar santai-santai aja ya teman Pro 2. Jadi adanya himbauan dari Kepala Bandara Halo Oleo Kendari Denny Arianto yang menghimbau penumpang yang akan terbang menuju Jakarta untuk tetap membawa masker. Alasannya masih ada kemungkinan debu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau berada di sekitar wilayah Jakarta dan bisa mengganggu kesehatan ketika kita tiba di sana. Jadi buat kamu yang hari ini atau dalam beberapa hari ke depan punya jadwal penerbangan ke Jakarta, jangan hanya cek tiket dan boarding pass-nya, cek juga informasi terbaru dari maskapai kamu. Siapkan masker di tas yang gampang dijangkau dan pastikan kondisi tubuh tetap fit. Karena perjalanan nyaman itu tentunya bukan hanya tentang pesawatnya berangkat tepat waktu ya teman Pro 2, tapi juga bagaimana kita tetap menjaga kondisi diri selama perjalanan. Dan buat kamu yang sempat tertahan atau terdampak pembatalan penerbangan beberapa hari lalu, semoga hari ini semuanya sudah kembali lancar dan perjalanan kamu bisa berjalan sesuai rencana. Tapi ingat ya teman Pro 2, tetap pantau informasi resmi dari maskapai yang kamu gunakan dan juga bandara, karena kondisi penerbangan ya bisa saja berubah mengikuti perkembangan cuaca maupun aktivitas vulkanik. Dari Kendari ke Jakarta, semoga penerbangannya aman, lancar dan tentunya sampai tujuan dengan selamat.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Produ, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi, temani kamu di Sherlock, sharing informasi lokal. Nah, teman Produ, kali ini Vivi mau kabarin seputar informasi kesehatan ya. Kalau bahas tentang kesehatan, kadang memang ada hal-hal yang masih bikin kita sungkan untuk dibicarakan. Salah satunya soal HIV. Padahal mengetahui kondisi kesehatan kita sedini mungkin, itu justru bagian dari bentuk kepedulian terhadap diri sendiri. Nah, ini ada kabar baik buat kita sebagai warga Kota Kendari. Pemerintah Kota Kendari itu menyediakan layanan pemeriksaan HIV secara gratis di seluruh puskesmas yang ada di Kota Kendari. Jadi kalau selama ini ada yang masih pikir, ah periksa HIV itu ribet atau takut deh nanti malah dihakimi. Nah sekarang akses pemeriksaannya itu sudah lebih mudah karena bisa dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama alias puskesmas. Dan yang tidak kalah penting nih teman Pro 2, pemeriksaan seperti ini tuh bukan sesuatu yang harus dikaitkan dengan stigma atau prasangka kepada seseorang ya. Pemeriksaan kesehatan sama seperti kita mengecek tekanan darah, gula darah atau kondisi kesehatan lainnya. Tujuannya ya sederhana, agar kita tahu nih kondisi tubuh kita sehat atau tidak nih. Apalagi HIV pada fase awal bisa saja tidak menunjukkan gejala yang jelas. Karena itu teman Pro 2, pemeriksaan menjadi salah satu cara penting untuk mengetahui status kesehatan, dan kalau memang ditemukan sesuatu bisa segera mendapatkan penanganan yang tepat. Jadi buat kamu yang mungkin selama ini masih ragu, informasi ini bisa jadi pengingat ya. Jangan menunggu sampai muncul keluhan baru kemudian peduli sama kesehatan. Buat teman Pro 2 yang punya pasangan, punya keluarga, atau sekedar ingin lebih aware dengan kesehatan diri sendiri, ya tidak ada salahnya nih untuk mencari informasi yang benar dari tenaga kesehatan. Yang paling penting apa? Jangan takut mencari tahu dan jangan memberikan stigma kepada orang yang hidup dengan HIV. Karena pada akhirnya kesehatan bukan tentang siapa yang paling sempurna menjaga dirinya, tapi tentang seberapa berani kita mengambil langkah untuk tahu, menjaga, dan mendapatkan pertolongan ketika memang dibutuhkan. Jadi kalau layanan pemeriksaan HIV gratis sudah tersedia di seluruh puskesmas Kota Kendari, gimana? Apakah kamu masih mau menunda untuk lebih peduli sama kesehatan diri sendiri?

0: Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai, si adik ini cantik. Mau enggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih? Gak sopan banget.
1: Kalau marah, tambah cantik. Ey.
3: Doni.
1: Bu Nurul.
3: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
4: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
3: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana, sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
4: Apa?
3: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
1: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

Teman Pro2, teman terbaik kamu, pemerintah Kota Kendari memperkuat pengendalian harga dan ketersediaan pangan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengantisipasi potensi tekanan inflasi nih teman Pro2. Nah, langkah ini dibahas dalam rapat koordinasi pengendalian harga pangan Kota Kendari tahun 2026 yang digelar pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Ketahanan Pangan di salah satu hotel di Kendari pada hari Rabu ini. Rapat dibuka langsung oleh Wali Kota Kendari Siska Karina Imran, dan kegiatan ini juga turut dihadiri Ketua Komisi 2 DPRD Kota Kendari, Bulog, Polres Kendari, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait. Dalam sambutannya, Wali Kota Kendari menegaskan pengendalian harga pangan merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan distributor, pedagang, Bulog, aparat penegak hukum, DPRD, dan perangkat daerah. Ia pun meminta koordinasi lintas sektor terus diperkuat agar potensi kenaikan harga maupun gangguan pasokan dapat diketahui lebih awal dan segera ditangani sebelum berdampak kepada masyarakat. Nah, teman Pro2, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran juga mengungkapkan inflasi tahunan Kota Kendari pada Agustus 2026 ini tercatat 3,66%. Angka ini masih relatif terkendali namun tetap perlu diwaspadai. Sementara untuk inflasi bulanan tercatat minus 0,37%. Faktor transportasi menjadi salah satu penyumbang tekanan terbesar terhadap inflasi Kota Kendari. Pemerintah daerah juga menyiapkan langkah intervensi apabila tekanan inflasi terus meningkat. So, ini menjadi informasi penutup Vivi ya di sajian Sherlock, sharing informasi lokal. Tentunya kita masih seru-seruan bareng di sore ceria. Pastiin kamu stay tune terus di Pro2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifudin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifudin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai, Aisyah. Lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal, ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

90,8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih seru-seruan bareng di sore ceria dan kita udah masuk di bisik bincang asik teman Pro 2. Bareng Vivi temani kamu ya. Di bisik kita sampai pukul 5 sore. Gimana, udah di perjalanan pulang kah dari aktivitas kamu teman Pro 2 atau baru berangkat nih? Terpantau shift sore kayaknya ya. Shift malam sih kalau udah jam 4 gini ya. Kalau shift sore harusnya dari siang tadi. Teman Pro 2 tetap semangat semuanya, apalagi ini tanggal cantik ya, tanggal 9 bulan 9, banyak promo pastinya. Wih, tapi teman Pro 2 di bisik kali ini Vivi mau bahas, kamu tahu enggak kalau di hari Rabu ini tanggal 9 September itu diperingati sebagai Hari Olahraga Nasional. Siapa yang punya planning mau olahraga, kayaknya momentum ini pas deh biar kamu inget terus. Oh, saya waktu itu memulai olahraga rutinku di Hari Olahraga Nasional. Menarik kan teman Pro 2? Jadi di tanggal 9 ini teman Pro 2, Hari Olahraga Nasional itu diperingati untuk ke-43 tahun. Lama nih teman Pro 2, udah dari lama ya. Dengan tema untuk tahun ini yaitu menuju masyarakat aktif dan bugar. Tentunya peringatan tahun ini kembali menegaskan bahwa olahraga sebagai bagian penting dari kehidupan, kebugaran, prestasi dan juga persatuan bangsa. Mengutip dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, Hawarnas ini berakar dari penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional pertama di Solo, dan ajang ini tuh berlangsung pada tanggal 9 hingga 12 September 1948 dan menjadi tonggak penting sejarah olahraga Indonesia. Lalu bagaimana awal mulanya teman Pro 2, lebih detailnya di next segment Vivi bagikan di ruang dengar kamu. Kita nikmati dulu beberapa lintas nada yang tentunya asik kita dengerin di sore hari ini. Pastiin kamu tetap di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi ya. Di Hari Olahraga Nasional yang diperingati pada hari ini, teman Pro 2. Nah, jadi kenapa sih Haornas ini diperingati setiap tanggal 9 September? Jawabannya ya, kita kembali ini ke tahun awal mulanya, yaitu di tahun 1948. Saat itu Indonesia masih sangat muda nih, teman Pro 2. Indonesia baru saja merdeka dan dunia olahraga nasional juga sedang berusaha menunjukkan eksistensinya. Di tahun yang sama, atlet Indonesia tidak bisa mengikuti Olimpiade London 1948 karena posisi Indonesia di dunia internasional saat itu belum seperti sekarang ya. Dari situ kemudian muncullah gagasan untuk membuat sebuah kompetisi olahraga tingkat nasional dan lahirlah Pekan Olahraga Nasional pertama atau PON ya, yang pertama kali digelar di Solo atau Surakarta pada tanggal 9 hingga 12 September 1948. Ajang ini kemudian menjadi salah satu tonggak penting perjalanan olahraga Indonesia. Menariknya teman Pro 2, olahraga pada masa itu tuh bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah ya. Ada semangat yang jauh lebih besar, yaitu menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka, bahwa Indonesia punya atlet, punya semangat, punya persatuan, dan punya kemampuan untuk menyelenggarakan sebuah ajang olahraga nasional. Makanya ketika kita sekarang melihat pertandingan olahraga, sebenarnya ada sejarah panjang yang ikut berdiri di belakangnya. Ada perjuangan, ada persatuan, dan tentunya ada semangat untuk membawa nama Indonesia. Kemudian di tanggal 9 September secara resmi ditetapkan sebagai Hari Olahraga Nasional melalui keputusan Presiden nomor 67 tahun 1985. Jadi kalau hari ini kamu lihat orang lari pagi, ikut senam, bermain badminton, lari sore, futsal, basket, segala jenis olahraga, atau hanya sekadar jalan kaki deh ya teman Pro 2, semuanya itu bisa menjadi bagian dari semangat Haornas atau Hari Olahraga Nasional. Karena olahraga ya memang punya dua sisi. Ada olahraga untuk prestasi, tapi ada juga olahraga untuk menjaga diri sendiri. Dan yang kedua ini justru paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu.

teman-teman Pro 2 bicara tentang olahraga ya. Di hari olahraga nasional ini, kadang masalah terbesar kita tuh bukan tidak tahu olahraga itu penting. Kita tahu ya, semua orang juga tahu. Tapi masalahnya apa? Mulainya kapan? Besok, Senin depan, awal bulan, setelah gajian, atau setelah tugas selesai. Akhirnya tidak mulai-mulai. Ups, siapa yang kesinggung? Padahal tubuh kita sebenarnya tidak terlalu peduli apakah hari ini tanggal muda atau tanggal tua. Ya tubuh hanya butuh bergerak nih teman Pro 2. Dan bergerak itu tidak selalu berarti olahraga yang berat ya. Kamu bisa mulai dari hal yang sangat sederhana. Misalnya jalan kaki 15-20 menit. Stretching ketika terlalu lama duduk. Bersepeda santai, naik tangga, main badminton, futsal, berenang. Banyak deh. Vivi tidak bisa sebutin semuanya. Banyak jenis olahraga. Atau mungkin yang paling simpelnya deh ya, kalau misalnya harus ada alat ini, harus inilah, itulah, bersih-bersih rumah saja. Oke? Bersih-bersih rumah. Yang penting tubuh tidak terus-terusan diam. Karena gaya hidup kita sekarang memang membuat kita tuh gampang sekali kurang bergerak. Pagi duduk, di perjalanan duduk, kampus duduk, kantor duduk, pulang duduk lagi. Malam langsung rebahan. Scrolling sosial media, tiba-tiba kok sudah jam 12 ya? Mau tidur tapi mata masih seger. Dan besoknya diulang lagi. Makanya tema Hawarnas tahun ini itu terasa sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu menuju masyarakat aktif dan bugar. Bukan berarti semua orang harus menjadi atlet, bukan ya teman Pro 2. Justru pesannya adalah bagaimana aktivitas fisik bisa menjadi bagian dari rutinitas masyarakat. Karena kalau menunggu punya waktu luang untuk olahraga, mungkin kita tidak akan pernah punya waktu itu. Jadi mungkin yang perlu diubah adalah bukan jadwal olahraganya, tapi cara kita melihat olahraga. Jangan dianggap sebagai sesuatu yang harus dilakukan ketika kamu punya waktu, tapi jadikan olahraga sebagai bagian dari waktu yang memang kamu punya.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

Teman Radio, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi temani kamu di Sore Ceria. Kita juga masih di Bisik Bincang Asik. Bahas seputar Hari Olahraga Nasional yang diperingati di tanggal 9 September ini, teman Radio. Kalau dengar kata olahraga Indonesia, kita mungkin langsung ingat atlet-atlet yang berhasil membawa pulang medali. Dan tentu saja prestasi seperti itu itu penting ya teman Pro2. Atlet-atlet Indonesia yang berjuang di tingkat nasional maupun internasional menjadi bagian penting dari wajah olahraga Indonesia. Tapi Haornas sebenarnya membawa pesan yang lebih luas nih. Olahraga itu bukan hanya tentang mereka yang berdiri di podium, bukan hanya tentang medali emasnya, bukan juga tentang rekornya saja teman Pro2, tapi juga tentang kita semua. Orang yang mungkin pagi tadi hanya sempat stretching 5 menit atau yang sore ini memilih jalan kaki, atau anak sekolah yang bermain sepak bola di lapangan, mahasiswa yang rutin badminton bersama teman, pekerja yang menyempatkan diri berolahraga setelah pulang kantor, atau orang tua yang mengajak anaknya bersepeda di akhir pekan. Semua itu bagian dari ekosistem olahraga. Karena semakin banyak masyarakat yang aktif bergerak, semakin kuat pula budaya olahraga di sebuah negara. Dan ketika budaya itu tumbuh, olahraga tidak lagi dianggap sebagai kegiatan sesekali, tapi menjadi kebiasaan, menjadi kebutuhan. Bahkan nih teman Pro2 menjadi bagian dari kehidupan. Tema dari Hari Olahraga Nasional 2026 kali ini yaitu menuju masyarakat aktif dan bugar, memang membawa arah ke sana, memperluas partisipasi masyarakat dalam olahraga sekaligus mendukung prestasi dan ekosistem olahraga yang berkelanjutan. Jadi ini teman Pro2, bukan lagi pertanyaannya seberapa hebat sih kamu berolahraga, tapi seberapa aktif kamu menjaga tubuh kamu. Karena sehat itu bukan sesuatu yang kita cari ketika sudah sakit ya. Kebugaran juga bukan sesuatu yang dibangun dalam satu hari nih teman Pro2. Semuanya tentunya dimulai dari kebiasaan, sedikit tapi dilakukan terus. Nah teman Pro2, hampir pukul 5 sore dan tentunya untuk bisik kita cukupkan ya di segmen ini teman Pro2. Kita masih seru-seruan bareng di Sore Ceria, nanti di pukul 5 sore kita seru-seruan lagi di segmen Ruang Inspiratif Informasi Pilihan Kreatif. So pastikan kamu stay tune terus di Pro2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi temani kamu, teman Pro 2 di perjalanan sore ceria. Kita berada di segmen Ruang Inspiratif, informasi pilihan kreatif. Teman Pro 2, kita ke kabar membanggakan dari dancer muda asal Indonesia, Mata Mio, berhasil membawa nama Indonesia ke panggung internasional setelah meraih gelar champion kategori hip-hop dalam ajang JOT atau Jack of All Trades 2026 yang digelar di Montreal, Kanada. Yang bikin pencapaiannya makin keren lagi nih, teman Pro 2, Mata Mio harus bersaing dengan lebih dari 120 dancer dari berbagai negara. Perjalanannya tentunya tidak berhenti sampai babak awal ya, teman Pro 2. Di partai final, Mata Mio tuh berhasil mengalahkan Marley Hightower dan memastikan dirinya sebagai juara. Buat yang belum familiar dengan JOAT ini, JOT ini bukan hanya sekedar kompetisi dance battle ya, teman Pro 2. Jadi festival street dance internasional ini juga menghadirkan workshop, pertunjukan seni, sampai ruang kolaborasi untuk komunitas street culture dari berbagai negara. Dan kemenangan dari Mata Mio tentunya menjadi lebih dari sekedar sebuah gelar juara. Ini juga menunjukkan kalau talenta muda Indonesia punya kemampuan untuk bersaing di level global, termasuk di bidang yang mungkin selama ini belum terlalu sering mendapat sorotan. Karena dari panggung street dance di Montreal, ada satu pesan yang cukup jelas, teman Pro 2, bahwa anak muda Indonesia punya banyak cara untuk menunjukkan kemampuan dan membawa nama Indonesia ke dunia. Tinggal bagaimana bakat itu terus diasah, diberi ruang, dan berani dibawa lebih jauh. So, congratulations buat Mata Mio sebagai champion hip-hop chart 2026.

Wah, keren banget sih orang ini. Punya banyak uang, sering jalan-jalan. Berarti sudah makmur dia ya? Eits, belum tentu. Makmur bukan sekedar punya uang. Makmur adalah ketika kita punya kesempatan untuk belajar, bekerja, berkarya, dan hidup dengan layak. Ketika anak muda punya ruang untuk mengembangkan ide, ketika usaha kecil bisa tumbuh, ketika kerja keras punya kesempatan untuk menghasilkan. Karena kemakmuran bukan tentang siapa yang paling banyak punya, tapi tentang bagaimana setiap orang punya kesempatan untuk tumbuh dan merasakan hasil pembangunan. Jadi, kalau ingin Indonesia semakin makmur, jangan hanya bertanya, apa yang bisa Indonesia berikan untuk kita? Tapi juga, apa yang bisa kita lakukan untuk membuat Indonesia lebih maju? Tumbuh bersama, berkarya bersama, makmur bersama.

Teman Pro 2, kabar baik datang dari perfilman Indonesia tahun ini. Karya sineas tanah air kembali mendapat ruang di salah satu festival film bergengsi di Asia, Busan International Film Festival atau BIFF 2026. Ada 4 film Indonesia yang resmi masuk dalam seleksi festival ini. Dan yang lebih membanggakan nih teman Pro 2, 2 diantaranya akan bersaing langsung di main competition berhadapan dengan karya-karya dari berbagai negara. Tahun ini BIFF menghadirkan ratusan film dari berbagai penjuru dunia. Sebanyak 315 film dijadwalkan hadir dalam festival, dengan 246 film berasal dari 59 negara. Selain itu, teman Pro 2, ada 95 film yang akan menjalani pemutaran perdana di ajang ini, dan keikutsertaan 4 film di Indonesia ini tentunya menjadi kabar positif buat industri perfilman tanah air. Bukan hanya soal jumlah film ya yang berhasil masuk ke festival internasional, tetapi juga menunjukkan bahwa cerita dan karya sineas Indonesia semakin punya tempat di panggung perfilman dunia. Apalagi ketika 2 film Indonesia ini bisa langsung masuk ke kompetisi utama. Ini juga menjadi kesempatan nih bagi sineas tanah air untuk memperkenalkan lebih banyak cerita, karakter, dan perspektif Indonesia kepada penonton internasional. Jadi buat kamu yang mengikuti perkembangan film Indonesia, kiprah 4 film ini di Busan International Film Festival 2026 layak untuk ditunggu. Semoga semakin banyak karya anak bangsa yang bisa melangkah lebih jauh dan membawa nama Indonesia ke berbagai festival film dunia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu

Teman Pro 2, kalau biasanya mahasiswa kedokteran itu identik dengan buku tebal, praktikum, dan jadwal kuliah yang padat ya. Nah, ada cerita dari Raden Angkling Kesumo, sedikit berbeda nih. Mahasiswa Indonesia yang kini memasuki tahun keempat kedokteran umum di Samara State Medical University, Rusia, ternyata juga aktif menekuni dunia musik. Di tengah kesibukannya sebagai mahasiswa, Raden ini aktif dalam organisasi mahasiswa dan menjadi vokalis band dari NSU Music Club. Bersama bandnya, Raden juga rutin tampil dalam berbagai kegiatan dan acara kampus. Bakatnya sebagai penyanyi tentunya sudah menghasilkan sejumlah prestasi. Raden pernah menjadi finalis sekaligus juara 3 kategori solo vokal dalam National Music Project yang ke-17. Setelah itu, teman Pro 2, ia kembali menorehkan prestasi dengan meraih juara pertama di NSU Vocal Competition. Perjalanan musiknya semakin menarik ketika di tahun 2025 lalu, band yang digawanginya ini berhasil meraih Grand Prix Novosibirsk Regional Student Spring. Prestasi ini membawa mereka mewakili Novosibirsk dalam All Russian Student Festival ke-33 dan berhasil meraih special prize kategori vokal nominasi VIA. Cerita dari Raden tentunya jadi bukti kalau kuliah di bidang yang serius dan punya tuntutan akademik tinggi bukan berarti harus meninggalkan passion kamu. Justru dengan membagi waktu, terus mengembangkan kemampuan, dunia akademik dan kreativitas bisa berjalan beriringan. Dari Rusia, Raden menunjukkan ya kalau mahasiswa Indonesia juga bisa berprestasi di banyak bidang. Kuliah tetap jalan, panggung musik juga tetap menyala.

0: Teman Pro 2, saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 1 Kendari untuk mengikuti risalah menjelang maghrib sembari menantikan kumandang azan maghrib untuk kota Kendari dan sekitarnya. Selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sebelum kita melaksanakan sholat maghrib dan kita akan menantikan waktu datangnya azan maghrib, maka berikut ini insyaallah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul tanggung jawab. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak memuji Allah subhanallah walhamdulillah walaha ilaha illallah wallahu akbar. Selanjutnya marilah kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, mengenai tanggung jawab sendiri, jadi jalan bersama pertanggungjawaban sendiri. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, dakwah itu berjamaah, hisab itu fardiyah. Kalimat singkat tetapi menghantam kesadaran dalam kehidupan ini. Kita diperintahkan untuk saling menguatkan dalam kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya kurang lebih demikian. Dan hendaklah diantara kamu ada golongan umat yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah kepada yang mungkar. Quran Surah Ali Imran ayat 104. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, dakwah tidak bisa dipikul sendirian. Ia butuh kebersamaan, butuh sinergi, dan saling mengingatkan. Karena iman itu kadang naik, kadang juga berkurang. Saat bersama dan melemah, saat sendiri tanpa penjagaan. Namun ingat, ketika semua telah usai, saat amal ditimbang, saat lembaran dibuka, tak ada jamaah, tak ada kelompok, tak ada yang bisa berbagi beban. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam setiap mereka akan datang kepadanya pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Quran Surah Maryam ayat 95. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, di hari itu tak ada yang bisa bisa berkata-kata, saya ikut-ikutan, saya hanya bersama mereka, saya bagian dari kelompok ini. Tidak ada, hanya aku dan amalanku. Maka jangan berlindung di balik ramai. Jangan merasa aman karena berada di lingkungan yang terlihat baik. Karena yang menentukan bukan siapa teman, tapi apa yang kamu lakukan. Aktiflah dalam dakwah, jangan jadi penonton. Jangan bergantung pada manusia dalam urusan keselamatan akhirat. Perbaiki niat, luruskan amal, karena hisab tak bisa diwakilkan. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, bersama kita menebar kebajikan, tapi sendiri kita mempertanggungjawabkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita bagian dari orang-orang yang bukan hanya ramai dalam kebaikan, tapi juga selamat dalam pertanggungjawabnya. Maka oleh karena bahwa kita berbuat kebaikan bersama-sama, menebar kebaikan bersama-sama, tetapi tanggung jawab itu adalah sendiri. ditanggung sendiri, mempertanggungjawabkan sendiri apa yang kita lakukan di dunia ini. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh kehilafan kita, mengampuni seluruh dosa-dosa kita, karena kita hanya berharap hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan maha pengampun lagi maha bijaksana. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga kita berharap semoga ibadah-ibadah kita, semoga kebajikan-kebajikan kita, semoga amal-amal soleh kita dapat diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kami adalah manusia biasa, tentu dalam bertutur kata pasti ada hilaf dan salahnya. Sedangkan yang maha benar, yang maha sempurna itu benar-benar hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita manusia tempatnya hilaf, tempatnya salah. Demikian apa yang kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والصرفة والدرجة العالية الرفيعة إن بعث محمود الذي وأعطه إنك لا تخلف الميعاد.
1: Melihatlah ke atas untuk urusan akhiratmu, dan melihatlah ke bawah untuk urusan duniamu, maka hidup akan tenteram. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
2: Taman Pro 2 Kumandang Azan Maghrib telah kita dengarkan. Mewakili pimpinan dan seluruh karyawan karyawati LPP RRI Kedari mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga apa yang kita kerjakan dari pagi hingga malam hari ini menjadi amal ibadah bagi kita semua. Selanjutnya Taman Pro 2 kami hadirkan sajian lintas nada religi hingga pukul 18.30 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat mendengarkan.

Dari Abu Dzar, Nabi SAW pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya. Lalu beliau bersabda, siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Dekat-dekat dulu sini, dekat-dekat. Eh, lihat-lihat itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Be hambar sekali DP rasa, yaudah. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto, Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta atau pe mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kah, emas palsu sto? Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

Teman berdua, teman terbaik kamu masih bareng Vivi temani kamu di sore ceria. Kita berada di segmen FYI teman berdua, for your information. Nah kali ini ada kabar menarik nih untuk kamu yang sebentar lagi atau baru saja menginjak usia 17 tahun. Pemerintah tengah menyiapkan program pembukaan rekening bank secara otomatis bagi warga Indonesia yang sudah berusia 17 tahun dan telah memiliki KTP. Rekening ini rencananya akan dibuka melalui Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia dengan memanfaatkan data kependudukan berbasis NIK. Pemerintah menargetkan program ini tuh bisa menjangkau hingga 200 juta penduduk. Menariknya lagi, teman pro 2, rekening ini akan memiliki saldo awal Rp50.000. Saldo ini dikabarkan tidak dapat dipotong oleh pihak perbankan. Nah, kebijakan ini adalah bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar semakin banyak masyarakat Indonesia yang punya akses terhadap rekening perbankan. Lalu rekening ini nantinya tuh bukan hanya untuk menyimpan uang ya. Pemerintah juga menyiapkan sebagai salah satu sarana penyaluran bantuan sosial tunai. Jadi akses masyarakat terhadap layanan keuangan diharapkan bisa semakin mudah dan terintegrasi. Buat yang menjalankan UMKM, ada juga fasilitas tambahan yang disiapkan. Jadi pemilik rekening nantinya ini bisa memanfaatkan

kris tanpa biaya, sehingga transaksi digital ini bisa lebih mudah sekaligus mendukung aktivitas ekonomi dan usaha. Jadi buat kamu nih teman Pro 2 yang sudah atau akan berusia 17 tahun, rekening bank nantinya bukan hanya tentang punya kartu atau tempat menyimpan uang. Bisa jadi ini juga menjadi salah satu pintu masuk untuk mendapatkan akses ke berbagai layanan keuangan digital dan program pemerintah.

0: satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Petang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Vivi kayaknya susah move on deh dari teman Pro 2. Gimana kalau besok kita ketemu lagi di waktu yang sama ya, teman Pro 2? Karena di malam ini nanti kamu bakal ditemani oleh Dimas hingga pukul 12 malam nanti. So, terima kasih banyak buat teman-teman Pro 2 yang selalu setia mendengarkan RRI Pro 2 Kendari, baik itu melalui mobile aplikasi RRI Digital, siaran streaming di situs rri.co.id ataupun juga melalui frekuensi 90.8 MHz. Vivi pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Besok kita jumpa lagi. Stay happy and healthy dan stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2. Inilah info Pro 2 bersama saya Dimas Ananta Setiadi. Kita masuk ke informasi yang pertama teman Pro 2. Kementerian Perindustrian memperkuat pengawasan penerapan SNI wajib untuk wadah makanan program MBG atau makanan bergizi gratis. Wadah makanan bersekat berbahan baja tahan karat atau food tray wajib memenuhi standar mutu, keamanan dan keselamatan karena bersentuhan langsung dengan makanan. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan aturan ini menjadi bentuk perlindungan pemerintah sekaligus mendorong industri dalam negeri menghasilkan produk berkualitas. Aturan SNI wajib food tray tersebut tertuang dalam Permen Perin nomor 1 tahun 2026 dan Kemen Perin juga memberikan pendampingan kepada perusahaan agar mampu memenuhi persyaratan sertifikasi sehingga wadah makan MBG yang digunakan masyarakat tetap aman dan memenuhi standar. Sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB resmi dibuka di New York Selasa 8 September 2026. Presiden Majelis Umum PBB Khalilur Rahman menyerukan upaya memulihkan kepercayaan terhadap multilateralisme atau kerjasama antar negara. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga menilai membangun kembali kepercayaan terhadap sistem multilateral menjadi salah satu tantangan utama saat ini. Melalui sidang tahun ini, PBB mendorong penguatan diplomasi, dialog, dan kolaborasi agar kerjasama internasional kembali menghasilkan langkah nyata bagi masyarakat dunia. Kita masuk ke informasi terakhir teman Pro 2. Persiapan Timnas Basket Putra Indonesia jelang laga perdana Asian Games 2026 menghadapi Jepang terganggu banjir yang melanda Nagoya, Jepang. Meski begitu, Perbasi meminta pemain untuk tetap tenang dan fokus karena persiapan panjang yang sudah dilakukan di Indonesia diharapkan bisa menjaga mental tim. Sementara itu, Chef de Mission Tim Indonesia Todebua Pasaribu memastikan pihaknya terus mencari lokasi latihan alternatif dan Indonesia akan menghadapi Jepang Kamis 10 September esok di Aichi International Arena, Jepang. Setelah itu, Indonesia bertemu Korea Selatan dan Arab Saudi dalam lanjutan penyisihan grup. Demikian info Pro 2 yang dimasansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita akan bergabung di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in Radio.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Semoga hari ini di hari Rabu tanggal 9 September 2026 kabarnya sehat, baik dan juga bahagia ya. Ini tanggal cantik nih teman Pro 2 ya. Di malam ini kamu akan ditemenin sama Dimas sampai pukul 12 malam ya. Dan akan ditemenin juga lewat informasi yang menarik ya, lagu-lagu yang asik untuk nemenin di santai malamnya kamu. Intinya apa? Jangan galau malam-malam, karena yang galau cuma Dimas aja teman Pro 2. Biar gak galau, langsung Dimas puterin aja lagunya Nona Yang Hong ini. Dan Dimas nanti akan siapin informasi yang menarik banget di jam 7 hingga ke jam 8 pagi ini.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Teman Pro 2 di jam 7 malam ini ya, Dimas mau kasih kamu sesuatu yang ini relate banget sama kamu gak ya? Coba bayangin teman Pro 2 ya, besok nih hari Kamis misalnya kamu masuk kampus, terus pas lagi jalan menuju kelas gitu ya, ternyata gitu ada sosok yang masuk ke dalam kampus kamu, dijagain banyak orang gitu ya. Gak taunya dia adalah putri dari raja. Bukan cerita drama kerajaan, bukan film Netflix, tapi ini beneran terjadi di Spanyol, teman Pro 2. Princess Leonor, ya. Putri mahkota Spanyol sekarang resmi jadi mahasiswa di Carlos III University of Madrid. Yang bikin menarik, di hari pertamanya kuliah, Leonor ini tampil super very friendly casual, cuma pakai kemeja putih, celana jeans, nggak ada mahkota, nggak ada atribut kerajaan ya, nggak ada pengawalan yang bikin satu kampus heboh gitu. Jadi kelihatannya tuh kayak mahasiswa baru biasa aja gitu ya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba dosen manggil, Leonor, coba presentasi di depan. Pasti kita langsung bilang, wah ini putri raja woy gitu. Berani-beraninya lu nyuruh dia ya presentasi ke depan gitu. Apalagi sebelumnya Leonor ini sudah menyelesaikan pelatihan militernya selama 3 tahun sebagai bagian dari persiapannya menjadi penerus tahtanya Spanyol. Nah kalau misalnya kamu kuliah di satu kampus sama putri kerajaan, kira-kira akan biasa aja atau pura-pura gak tahu atau gimana teman perdua ya? Atau bisa jadi kamu malah ngajak dia jadi bestie gitu ya. Ya, ini satu hal yang menarik karena memang ya kita kalau misalnya satu circle sama orang penting, orang hebat, orang keren, pasti ya kita pengennya jadi orang keren juga kan.

Teman Pro 2, siapa yang hari ini baru sadar kalau 9 September itu hari olahraga nasional? Nah hari ini jangan cuma olahraga jempol ya. Kayak setiap hari kamu olahraga jempol gitu, kasihan HP kamu teman Pro 2, lama-lama panas gitu ya. Namanya juga hari olahraga nasional, jadi gak ada salahnya dong malam ini kita mulai gerak-gerak dikit gitu ya. Gak harus langsung lari 10K gitu ya, atau 5K. Gak harus angkat beban sampai badan kaki kamu gemeteran gitu. Jalan kaki aja, keliling komplek, atau naik turun tangga, ngegoes, stretching sambil dengerin Pro 2 gitu ya. Atau bahkan joget 1-2 gitu. Yang penting badan kita diajak gerak teman Pro 2. Karena kadang yang paling susah dari olahraga itu bukan geraknya ya, tapi mulai niatnya gitu. Jadi malam ini ya, olahraga yang paling sering kamu lakukan itu satu hal yang udah kamu buktikan dalam kontribusimu dalam merayakan Hari Olahraga Nasional teman Pro 2. Dan olahraga apapun yang kamu lakukan di hari ini ya, itu juga jadi bukti kalau misalnya kamu adalah anak muda yang peduli sama kesehatan diri kamu sendiri teman Pro 2 ya. Intinya apa? Gerak dikit ya, harus gerak dikit lebih banyak dari biasanya, harus gerak lebih banyak pokoknya teman Pro 2. Karena ya itu tadi, kesehatan badan kita penting banget gitu. Jadi ya kalau misalnya kamu belum tahu, ya itu dia ya, tanggal 9 September itu adalah Hari Olahraga Nasional. Besok ada apa ya 10 September? Intinya adalah teman Pro 2, kita menuju ke Hari Radio Nasional gitu. Hari ulang tahun RRI sebentar lagi nih.

Oke teman Pro 2, nanti di jam 8 malam kita akan bergabung bersama Music Live Chat Pro 2 Jakarta ya, di Music Live Chat Network. Dan nanti akan ada bintang tamu di sana ya, yang akan menghibur kita selama 1 jam ke depan dari jam 8 sampai jam 9 WITA. So, jangan ganti frekuensinya, tetap bersama Dimas di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

Malaysia. Ini dia Music Live Chat. Seratus FM Pro 2 seluruh Indonesia. Teman Pro 2 langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Halo, halo teman Pro 2. Pada malam hari ini kebetulan MLC barengan sama gue Landa Krisandaru. Sendirian aja, gak sama Edit. Hari ini Edit libur dulu teman Pro 2. Tapi tenang aja, gue gak mungkin MLC sendirian malam hari ini teman Pro 2 seluruh Indonesia. Dan kira-kira ya gue bakal ngobrol sama siapa di malam hari ini. Berhubung ini adalah pas banget pertengahan minggu. Gimana hari Rabunya? Apakah sudah mulai pusing dan juga sudah mulai kerasa sepaneng-sepaneng nih kepala? Tenang aja teman Pro 2, nanti bakal dihibur sama salah satu musisi yang cantik banget pastinya, yang bakal ngobrol sama gue di malam hari ini. So, jangan geser radio lo teman Pro 2, tetap stay tune di seluruh Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan pastinya masih di MLC, Music Live Chat.

0: Produ FM seluruh Indonesia, teman Produ masih barengan sama gue Landy Krisandaru di MLC Music Live Chat. Dan sesuai janji gue tadi, teman Produ, gak mungkin gue di malam hari ini cuma sendirian, karena gue akan ditemani sama seorang musisi cantik ya, cewek ya, biar gak bosen nonton MLC ya. Ada Alika Safira, halo. Ketemu lagi sama Alika Safira. Kita waktu itu terakhir berarti kesini waktu lagu apa itu waktu itu ya?
1: Belum waktunya jatuh cinta.
0: Dan sekarang ternyata masih promo di EP yang sama.
1: Betul.
0: Oke. Long time no see, Alika.
1: Akhirnya kita ketemu lagi.
0: Tapi
1: gak bosen kan?
0: Iya, enggak dong. Tapi gak sama edit ya.
1: Iya,
0: dia lagi
1: beda,
0: gak siaran dulu malam ini.
1: Bener.
0: Tapi sekarang lagi sibuk apa sih kebetulan?
1: Kebetulan aku alhamdulillah promo masih jalan juga, ada beberapa event-event juga, manggung juga alhamdulillah masih jalan.
0: Lagi banyak tur-tur keluar kota juga ya?
1: Iya benar.
0: Gokil. Kayak tur radio masih jalan, event masih jalan. Ini festivalan-festivalan gitu?
1: Festival-festivalan juga ada.
0: Ada juga ya?
1: Gitu.
0: Wah gila, sibuk sekali.
1: Alhamdulillah ya.
0: Dan timnya Alika Safira seperti biasa banyak sekali yang mendokumentasikan kita hari ini ya.
1: Betul.
0: Karena apa kata kamu, konten-konten dan konten ya.
1: Aduh, iya betul.
0: Betul, harus.
1: Konten.
0: Tapi olahraga masih jalan juga?
1: Alhamdulillah masih jalan juga.
0: Apa sih olahraga sekarang?
1: Aku masih lari.
0: Gitu.
1: Tapi kemarin habis nyobain Muay Thai.
0: Waduh.
1: Muay Thai.
0: Muay Thai gitu. Itu pengalaman baru lagi berarti?
1: Iya.
0: Oh ya?
1: Jadi sebenarnya awal iseng, terus diajakin juga sama timku gitu. Ayo olahraga baru apa nih gitu kan.
0: Muay Thai.
1: Kayak, wah seru juga nih Muay Thai gitu kan. Jadi kalau kesel,
0: Sebelumnya belum pernah tapi Muay Thai?
1: Sebelumnya belum pernah.
0: Tapi yang reguler adalah lari tetap ya?
1: Lari tetap masih.
0: Oh, berapa kilo sekarang kalau lari?
1: Sekarang masih?
0: Ya, 5K, masih 10K?
1: Iya 10K.
0: Oke lah, kalau ikut event-event lari 10K udah oke lah.
1: Udah oke
0: banget itu.
1: Masih berharap bisa ngejar di half marathon.
0: Bener.
1: Tapi masih, ya kita tunggu ya.
0: Kita tunggu event-event lari yang mungkin bisa Alika ikuti ya.
1: Benar. Yang mau ngajak juga boleh lah.
0: Boleh banget dong. Nah tapi dari kesibukan itu akhirnya kenapa memutuskan untuk akhirnya dari lagu-lagu di EP ini dipromoin satu-satu?
1: Satu-satu. Biar semakin terus banyak yang denger Alika dong.
0: Oke.
1: Jadi kan kalau misalkan kita langsung sekaligus kesininya juga jadi jarang.
0: Strategi bagus tuh. Strategi yang bagus tuh mungkin buat para musisi ya, kalau lo dengerin nih kayak Alika aja gitu. Biar jadwalnya bisa silaturahmi sama radio terus.
1: Bener.
0: Ya.
1: Kita kan silaturahmi itu baik.
0: Bener, pastinya gitu. Baik banget. Dan kalau misalkan so far nih dari EP ini boleh berapa lagu Alika?
1: Di EP ini aku ada 7 lagu.
0: 7 lagu?
1: Mm-hmm.
0: Berarti ada 5 kali lagi Alika sini nanti.
1: Ini aku yang ketiga kali.
0: Ketiga ya?
1: Iya, ketiga kali.
0: Oke, berarti masih ada 4 lagi sama.
1: Tenang ya, jangan bosan makanya.
0: Nah, jangan bosan pastinya. Jadi buat kamu nih, teman produser seluruh Indonesia yang mau nanya-nanya ke Alika atau pengen ngobrol sama Alika via chat, boleh banget nih. Gue buka di YouTube ya, RRI Jakarta ya. Langsung aja dicari. Atau juga boleh merapat ke WhatsApp di 0811-800-105 ya. Dan nanti kita akan ngobrol lagi sama Alika Safira ya.
1: Oke, pastinya.
0: So, jangan kemana-mana. Masih di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Teman Pro 2 di Music Live Chat, masih barengan sama the one and only Alika Safira.
1: Halo Teman Pro 2.
0: Kita tadi sempat membahas tentang kesibukan Alika, dan juga ternyata selain sibuk dari musik juga ngonten banyak ya ternyata ya.
1: Iya benar, itu bagian juga sih.
0: Bagian
1: sebenarnya
0: juga ya. Tapi seru gak sih?
1: Seru dong gitu.
0: Kayak daripada cuma lagu, full lagu, tour doang, tapi juga ada kontennya.
1: Benar. Jadi itu juga jadi cara aku untuk kenalin diri aku ke teman-teman semua, gitu ya. Ini loh kegiatan Alika tuh kayak gini, gitu. Jadi yang biasanya kan suka pada kepo tuh,
0: apa
1: sih manggung. Tapi kan di balik itu sebenarnya banyak hal yang terjadi juga kan. Jadi kadang-kadang aku pengen juga teman-teman bisa tahu itu.
0: Tapi ini kayak jadi kesenangan kamu juga nggak sih, kayak sebenarnya kayak ya pengen aja gitu terdokumentasikan semuanya gitu.
1: Bener dong, justru karena dari konten-konten itu juga sebenarnya aku jadi banyak apa ya, oh iya aku tuh pernah ngelakuin ini, jadi ansip juga lah ini ya buat aku.
0: Bener, seru banget.
1: Yes.
0: Tapi kita mau bahas single yang ada di EP ini ya, Alika, yaitu adalah Berakhir Sudah.
1: Berakhir Sudah.
0: Wah, ini dari judul sih sedih ya. Tapi boleh tahu dong dari seorang Alika, sebenarnya lagu ini tuh tentang apa sih?
1: Jadi lagu ini tuh ya kita kan namanya di hubungan gitu ya.
0: Betul.
1: Ada di hubungan, terus kita udah ngejalanin hubungannya. Kadang-kadang di hubungan yang lagi adem-adem aja tuh sebenarnya belum tentu seadem-adem itu.
0: Betul.
1: Kadang-kadang adalah tuh rasa-rasa kayaknya gue tiba-tiba hilang feeling deh sama
0: dia. Lost sparks-nya
1: kali ya. Tepatnya mungkin lost sparks kali ya.
0: Okay.
1: Nah, buat yang baik-baik aja mungkin tuh bisa dikomunikasiin atau cari cara lain gitu. Tapi ternyata ada loh orang yang ya lumayan jahat gitu ya.
0: Memilih untuk
1: kayaknya udah deh gue pergi aja, cabut aja.
0: Tanpa pamit. Wow.
1: AKA ghosting.
0: Tapi konteksnya ini sudah pacaran berarti atau belum?
1: Pacaran.
0: Udah pacaran terus di ghosting.
1: Ya, jadi kayak dengan gampang deh kayaknya udah deh gue udah kita selesai gitu aja lah ya gitu.
0: Janggal tuh orang janggal. Kayak gitu tuh. Jangan, kalau kata gue jangan kayak gitu. Iya sih, karena biar gimana pun mungkin ada pilihan untuk bisa mengakhiri baik-baik gitu ya.
1: Baik-baik gitu kan. Padahal sebenarnya ya masalah-masalah tuh kan wajar sebenarnya kalau di hubungan gitu ya. Tapi nah itu dia, gimana kitanya memilih untuk mau itu dikomunikasiin biar hubungan jadi lebih baik, atau kayak udah deh kayak gue udah gak mau lagi gitu kan.
0: Egois tau itu egois, namanya, bener. Egois banget tau itu namanya.
1: Ingat karma.
0: Nah. Tapi dari POV yang ditinggalkan ya Alika, mungkin kayak oh ya udah gue gak apa-apa, terserah lo, tapi gue akan sakit sendirian dulu gitu atau gimana?
1: Iya, bahkan bertanya-tanya gimana ya gue selama ini tuh sama lo terus.
0: Gue tuh
1: selama ini ngejalaninnya ada lo, gue mau sedih, mau senang, mau marah gitu selalu sama lo. Tapi tiba-tiba lo memilih untuk pergi gitu aja gitu, ninggalin gue sendiri. Bahkan bertanya-tanya kayak gimana ya gue gak ada lo gitu.
0: Aduh gila, sakit banget itu ya.
1: Aduh
0: banget sih. Tapi gue percaya sih ada orang kayak gitu tuh ada. Gue percaya banget ada orang kayak gitu. Dan apa ya, kadang mungkin mereka punya alibi sendiri pasti ya. Kita gak tahu apa pikiran mereka. Cuma mungkin alibi yang paling common adalah ya gue takut jadi orang jahat dengan mengudahi ini gitu. Gue gak mau jadi bad guy gitu di hubungannya.
1: Janggal
0: sih. Nggak, susah sih dibenerin memang ya.
1: Bener-bener. Ya kita kan gak pernah tahu juga ya. Maksudnya sebenarnya apa yang berkutat di hati dan pikirannya dia sendiri sebenarnya.
0: Betul.
1: Tapi kan ya baik lagi, kalau memang mau baik-baik aja pun okelah lo memilih udah gitu. Tapi kan mau kita, bisa kita obrolin baik-baik.
0: Bener.
1: Bisa kita cari tuh dulu jalan tengahnya.
0: Betul
1: gitu kan. Tapi ini gak mau. Terus kayak tahu-tahu enggak deh, udah deh gue. Itu mah sebenarnya kayaknya
0: alibi aja.
1: Dia punya yang lain, kayaknya gitu deh. Kayaknya sih gitu ya.
0: Ini tolong di klip omongan gue ya. Manusia tuh diberi mulut dan akal untuk berbicara ya.
1: Bener.
0: Jadi tolong dikomunikasikan semuanya dengan baik gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Oh jadi sebenarnya lagu ini bercerita tentang itu.
1: Iya betul.
0: Boleh tahu nggak ini pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain nih?
1: Kalau untuk lagunya sendiri, sebenarnya memang udah ada yang nulis.
0: Oke. Okay.
1: Gitu ya. Okay. Aku tidak nulis sendiri. Gitu. Tapi begitu aku dengar lagu ini, aku rasa kayaknya akan banyak yang relate.
0: Oke.
1: Okay. Termasuk.
0: Termasuk. Termasuk.
1: Termasuk.
0: Termasuk.
1: Ya. Boleh diisi sendiri.
0: Oke, oke, oke, oke.
1: Karena ya aku pernah dengar juga beberapa cerita temanku yang, oh dia pernah ngalamin kayak gini juga ya, gitu. Ya di hubungannya memang mulai nggak baik-baik aja, tapi ternyata banyak juga yang pasangannya tidak memilih untuk dikomunikasikan atau cari jalan tengah, gitu. Malah kayak, udah deh kayaknya cukup gitu.
0: Ini temanku apa temanku ya kira-kira ya?
1: Temanku.
0: Iya. Tapi ini jadi apa ya? Maksudnya bisa jadi salah satu musuh terbesar Gen Z gitu dalam hubungan.
1: Wow, iya juga lagi.
0: Iya kan karena kadang ya itu tadi ya. Mungkin pertama karena takut jahat, dia nggak punya cukup curiosity untuk ngomong.
1: Benar.
0: Dan akhirnya ya udah gue hilang aja deh. Tapi kan itu jahat banget.
1: Jahat banget. Nah itu biasanya berlaku sama Gen Z Gen Z yang suka HTS-an gitu.
0: Nih buat lo yang punya commitment issue ya.
1: Nah itu dia. Berlaku tuh.
0: Iya. Karena Gen Z kan punya banyak sekali commitment issue.
1: Benar.
0: Dengan hubungan mereka ya.
1: Benar. Takut gue gini-gini udah kita jalanin aja dulu. Jalanin hilang kan tuh.
0: Kan jalan butuh arah gak sih? Gitu. Jangan sampai lu jalan tapi gak punya arah ya.
1: Setuju.
0: Itu. Tapi gue jadi penasaran sih. Gimana kalau kita dengerin dulu Alika lagunya?
1: Boleh dong.
0: Yang termasuk dalam EP ini. Apa judul EP-nya?
1: Tentang Diriku.
0: Tentang Diriku. Ini dia Berakhir Sudah dari Alika Safira. Here we go.

0: Masih di MLC Music Live Chat barengan sama Alika Safira. Yeay. Dan kita tadi udah dengerin sama-sama single di EP ini, yaitu Berakhir Sudah.
1: Berakhir Sudah.
0: Dan ternyata deep ya, meaningnya deep ya ternyata
1: deep ya.
0: Dan memang apa ya, dari lagu ini tuh sebenarnya menceritakan ini POV dari yang meninggalkan apa yang ditinggalkan sih?
1: Yang ditinggalkan.
0: Iya
1: betul.
0: Oke. Kalau dari lagu ini sebenarnya pengen mengatakan apa untuk yang meninggalkan?
1: Lebih ke apa ya? Ya sebenarnya kalau bisa setega itu sih ninggalin gue gitu.
0: Okay.
1: Kayak lo tuh harus tahu gitu, gue tuh di sini mati-mati.
0: Iya.
1: Mati-matian gitu, karena ya balik lagi, kalau kita udah biasa sama seseorang itu kan kita akan, terus tiba-tiba orang itu pergi, ada sesuatu dari kita yang pasti ikut hilang juga, ikut
0: ke bawah
1: juga,
0: iya
1: kan.
0: Ke bawah ya.
1: Ikut hilang lah biasanya suka gitu kan. Ya kayak tiap kalau gue lagi ngerasa sedih, biasanya gue akan chat dia. Kalau gue happy, gue akan kasih tahu ke dia gitu. Ini tiba-tiba zut.
0: Nah,
1: hilang gitu aja gitu
0: itu,
1: kan.
0: Itu.
1: Jadi di sini tuh kayak kok lo tega sih gitu.
0: Iya,
1: gimana
0: sih
1: nih gue harus bertahan gitu.
0: Harusnya sih kalau orang punya keberanian untuk memulai hubungan ya, dia harusnya punya keberanian juga untuk mengakhiri juga gak sih?
1: Nah, dulu tuh mamaku pernah bilang, kalau kita berani pacaran, kita harus berani putus.
0: Iya, betul. Betul.
1: Iya, apapun itu.
0: Betul. Semangat.
1: Apapun itu caranya, case-nya gitu ya. Ya udah, putus ya putus.
0: Jangan sampai akhirnya kayak lost banget ya setelah putus.
1: Sebenarnya
0: ya.
1: Iya. Jadi kayak ya udah, kalau berani pacaran, konsekuensinya adalah putus.
0: Oke.
1: Iya dong.
0: Iya dong, karena ada selalu kan dua konsekuensi kan.
1: Dua konsekuensi kan. Kalau happy ya udah lanjut. Tapi kan konsekuensi enggak enaknya adalah
0: udahan,
1: putus gitu. Ya sebenarnya mau gimana pun itu caranya ya, kita harus tetap berjalan lagi gitu. Enggak perlu lagi dipikirin. Tapi kan kita gak bisa nerima itu gitu aja.
0: Bener.
1: Akan selalu ada pertanyaan-pertanyaan dulu. Selalu ada nyalah-nyalahinnya dulu.
0: Bener.
1: Bukan cuma nyalahin orangnya. Tapi kadang nyalahin diri sendirinya juga ada banget.
0: Iya, gitu. Ada fase sakitnya ya.
1: Iya.
0: Dan memang secara neuroscience ya, kalau misalkan orang abis putus ya, ini orang putus cinta tuh secara neuroscience mirip banget sama orang berhenti pakai narkoba katanya. Jadi ada sakau-sakaunya dulu.
1: Iya, benar,
0: jadi kayak bener-bener badannya sakit, kepalanya
1: benar, sakit.
0: Oh itu gila sih.
1: Semua-muanya udah serba gak enak gitu.
0: Bener. Kayak obatnya cuma dia nih gitu.
1: Iya benar.
0: Nah itu, tapi itu bohong guys. itu fana itu.
1: Bener.
0: Itu fana.
1: Setuju.
0: Jadi kalau misalkan dari lagu ini tuh

0: sebenarnya adalah orang yang ditinggalin tanpa pamit ya, bisa dibilang
1: iya,
0: tanpa
1: lebih
0: pamit ya.
1: Tanpa pamit.
0: Nah gitu. dari proses lagu ini gimana Alika? Apakah penulisannya dan juga sampai ke recordingnya cepat atau enggak?
1: Kalau penulisan memang pada saat itu aku udah dapat demonya dari produserku, terus dari penulisnya ada Kak Ivan. Nah aku tuh udah dapat demonya, begitu aku denger demonya memang aku langsung suka banget.
0: Oke.
1: Aku ngerasa, aduh ini kayaknya lagunya gue banget gitu. Dari segi semuanya ya gitu, bukan cuma dari segi liriknya gitu. Tapi dari pas aku baca-baca liriknya, aku dengerin lagi, aku udah wah ini kayaknya banyak juga nih yang relate gitu kan. Nah yaudah sambil kita ngerjain juga kan lagu-lagu yang lain.
0: Betul.
1: Gitu. Jadinya kalau karena kita ngerjainnya borongan gitu ya, borongan jatuhnya ya. Gitu. Jadi kita mungkin ngerjain semua EP itu tuh sekitar 3-4 bulan.
0: Oh lumayan ya?
1: Iya lumayan.
0: 3-4 EP?
1: Satu EP.
0: Oh satu EP, 3-4 bulan.
1: 3-4 bulan.
0: Oke, dengan isi 7 tadi ya?
1: Satu lagu itu udah rilis duluan.
0: Oke. Okay.
1: EP-nya tuh nyusul 6 lagu.
0: 6 lagu nyusul. Oh, oke. Okay. Untuk gitu. Untuk sebuah EP sebenarnya lumayan cepet ya itu.
1: Iya, oke lah ya.
0: Lumayan cepet lah. Oke. Dan sebenarnya lagu ini tuh apa ya? Maksudnya dari segi musik memang dipilih untuk dalam gini atau kamu kayak ada coba tambahin ini dong Kak gitu.
1: Waktu itu tuh dari musiknya emang aku pengen agak ngobrol tapi lumayan apa ya, aku tuh selalu diskusinya gimana ya, aku tuh agak galau-galau melankolis yang agak ngedayu-dayu dikit gitu ya, jadinya pengennya ditambah lagunya juga udah liriknya galau banget, jadi pengen segalau itu intinya. Pokoknya aku mendeskripsikannya pada saat itu pokoknya pengen dalam banget, sakit hati banget. Ada marahnya juga.
0: Galau gitu mampus ya.
1: Galau mampus pokoknya. Pokoknya ini gue lagi sakit hati banget. Yang denger ini harus tahu gue sesakit itu.
0: Iya. Bener. Iya sih, ini tercermin banget tadi waktu kita dengerin ya. Kayak dari storytellingnya, dari lirik-liriknya juga deep sih. Tapi di lagu ini apa lirik yang paling kamu suka dari lagu ini?
1: Iya, ada di bagian bridge.

0: Itu bagian yang kamu paling suka
1: paling
0: ya?
1: Paling suka.
0: Dan memang paling sedih kayaknya di lagu ini ya.
1: Paling sedih gitu. Ya kan itu ya, prosesnya itu ya.
0: Benar.
1: Dia tiba-tiba hilang, yang kita pertanyakan adalah gimana nih gue?
0: Iya benar, benar.
1: Gimana nih gue tiba-tiba lo hilang gitu aja gitu kan.
0: Benar, benar.
1: Kebiasaan-kebiasaan itu hilang gitu kan, cerita-cerita itu hilang, memori-memori itu hilang gitu. Terus gue harus ngadepin semuanya sendirian. Lo nya bodo amat.
0: Iya, lo kemana? Iya. Ya itu namanya orang egois ya guys ya, gak boleh. Kalau bisa sih jangan dilakukan ya.
1: Jangan ya, tidak patut untuk ditiru.
0: Tidak patut untuk ditiru gitu. Dan balik lagi mungkin kita gak pernah menilai ya. Maksudnya orang bisa aja punya alasan untuk kenapa gak pamit.
1: Benar.
0: Tapi di samping itu adalah kenapa sih lo gak bisa menghormati orang lain dengan cara ya lo ngomong aja gitu.
1: Betul,
0: loh.
1: Betul, betul. Semua tuh komunikasi is the key.
0: Iya. Lo Rangga emang bisa ninggalin cinta sembarangan gitu. Gitu, tapi akhirnya gimana Alika waktu pertama kali lagu ini dirilis bersama dengan EP? Atensi lagu ini gimana? Pada kayak, wah gila nih gitu.
1: Iya, iya. Itu sih... Wah kak, galau parah galau ini sih, itu deh, itulah itu kalimat yang keluar itu galau parah ini sih lagunya gitu. Terus so far juga kan aku sebelum rilis tuh dengerin juga dulu ke teman-temanku, ke keluargaku gitu. Dan banyak banget yang ini kayaknya lagu ini, gue paling suka lagu ini juga gitu. Itu juga banyak tuh yang ngomong kayak gitu.
0: Iya, bisa kebayang sih gimana atensi dari lagu ini ya, dari berakhir sudah ini ya.
1: Benar.
0: Tapi ini lagu yang paling galau gak di lagu ini ya? Di EP ini, sorry.
1: Nah, kalau dibilang paling galau, sebenarnya memang kebanyakan lagu tuh galau. Okay. Laguku tuh galau. Kayaknya tergantung orang yang dengerin deh. Posisi itu sedang di posisi yang mana gitu istilahnya. Karena kalau dibilang galau, banyak lagi yang galau gitu.
0: Benar. Iya sih.
1: Dengan case masing-masing.
0: Dengan gitu. Case masing-masing dan cerita masing-masing pastinya.
1: Cerita masing-masing di lagu-lagunya gitu.
0: Iya. Dan emang dari pemilihan kata. Ini BTW yang nulis siapa?
1: Kak Ivan Alidian.
0: Oh iya, Kak Ivan Alidian. Dan diproduksi oleh Kak Anggi ya.
1: Anggi,
0: iya. Oh oke. Tapi seru gak waktu produksi lagu EP ini so far?
1: Seru dong. Kalau menurutku sih semua pada saat aku ngegarap EP itu memang karena kan aku setelah single aku langsung ke EP kan.
0: Iya benar.
1: Jadi langsung banyak tuh lagu, banyak aku belajar lagunya tuh banyak juga gitu. Terus aku nulis juga gitu, nulis lagu juga gitu. Tapi pas begitu lagu ini kalau dari Kak Anggi pada saat itu yang udah sering sama aku juga lagu ini sih udah Alika banget.
0: Alika Safira banget.
1: Gitu. Melankolis gitu, galau-galau tuh udah Alika banget.
0: Cewek-cewek gitu. Melankolis ya.
1: Iya benar.
0: Oke. Mungkin teman Pri2 ada yang relate banget sama lagu ini nih berakhir sudah ya. Mungkin ada yang mau ditanyain, boleh banget nih. Kita buka teman Pri2 buat lo yang mau nanya sebesar-besarnya, selebar-lebarnya kalau mau nanya.
1: Betul.
0: Boleh banget, atau mungkin mau nanya kesehariannya Alika juga boleh dong.
1: Boleh dong.
0: Kita buka di YouTube RRI Jakarta sama di WhatsApp di 0811-800-105 ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pasti sama Alika Safira. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Berdua masih di MLC Music Live Chat bareng sama Alika Safira di malam hari ini. Dan tadi kita udah buka nih Alika yang mau nanya ke kamu di malam yes. ini. Dan ternyata sudah ada di WhatsApp Perdu FM Jakarta nih yang nanya dari Lara nih.
1: Hai Lara.
0: Halo Lara, katanya assalamualaikum kak, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya buat kakak Alika nih, kalau misalkan kalau boleh menghapus satu ketakutan dalam perjalanan bermusik kakak Alika, kira-kira ketakutan apa yang pengen kakak hilangkan? Terima kasih kata ya.
1: Wow.
0: Menarik nih.
1: Nanyanya soal ketakutan.
0: Ketakutan ya. Yang kamu yang udah kebayang tapi kayak ini harus dihilangkan nih untuk karir bermusiknya gitu.
1: Kalau untuk dihilangkan. Sebenarnya kalau ketakutan-ketakutan pasti banyak ya.
0: Pasti.
1: Soalnya kan ya namanya juga kita lagi ini ya gitu. Tapi kalau dibilang dihilangkan sih sebenarnya menurutku nggak perlu-perlu banget untuk dihilangkan banget
0: okay.
1: Cuman ini tuh concernku gitu loh. Okay. Kayak aku selalu takut kalau pesan-pesan yang mau aku sampaikan di lagu-laguku, di karya-karyaku tuh ternyata nggak bisa sampai ke teman-teman gitu, ke para pendengar gitu. Aku lumayan concern dan lumayan takut sih sama hal itu. Gitu. Karena kan balik lagi sebuah karya itu kan bisa mungkin kalau karya tuh nggak bisa kita kotak-kotakan gitu ya. Semua pasti punya persepsinya masing-masing, punya pandangannya masing-masing gitu. Tapi kita nih sebagai yang membuat musiknya, gitu, membuat karyanya, pengennya itu kan bisa sampai ke semuanya.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi bisa didengar, bisa dihayatin, bisa relate ke banyak orang gitu kan, gitu. Bisa mewakilkan perasaan-perasaan banyak orang gitu. Nah, itu tuh yang lumayan aku suka takut. Tapi ini orang relate enggak ya? Orang ini enggak ya? Kalau misalkan dengar liriknya seperti ini, kira-kira orang banyak yang suka enggak atau nadanya, melodinya seperti ini, cocok enggak sama liriknya gitu. Kadang-kadang itu tuh yang suka aku lumayan concern lah.
0: Lebih ke kadang mikirin market ya.
1: Betul, itu juga. Nah itu kan dari situ kan kita karya tuh juga gak cuman bisa kita pikirin, yaudah nih gue bikin lagu.
0: Iya, gitu. Kita gak bisa idealis ya.
1: Iya, gitu kan. Kita gak bisa segitunya idealis juga gitu. Banyak hal-hal yang harus dipikirin juga dari kita ngerilis sebuah karya gitu. Tapi balik lagi, kalau menurutku aku akan tetap jadi diriku, itu yang paling penting. Kayak karakterku apapun itu, pokoknya aku pengennya sesuai dengan apa yang udah aku mau. Dan yang kedua adalah dari apa yang aku mau ini seharusnya bisa sampai menyentuh juga ke banyak pendengar gitu.
0: Wow, amin. Semoga bisa relate ya ke orang-orang ya. Gitu Lara ya, udah dijawab sama Alika tuh. Dan ini juga jadi ini lagu berakhir sudah ini jadi salah satu lagu di EP-nya Alika yang berjudul
1: Tentang Diriku.
0: Tentang Diriku gitu. Nah berarti lagu ini udah bisa kamu dengerin juga ya teman Perdua.
1: Betul.
0: Di seluruh DSP.
1: Di seluruh DSP.
0: Lagu ini ada MV-nya gak Alika?
1: Lagu ini belum ada tapi kita ada lirik videonya.
0: Oh ada lirik video, visualizer. Kalau kata musisi sekarang visualizer gitu. Nice, udah bisa dengerin dan pastinya udah bisa di request juga teman Perdua di seluruh Perdua FM Indonesia ya gitu. Jangan lupa di request dan juga di kepoin sosial medianya Alika. Ya, karena kontennya banyak nih yang bisa yang bisa kamu tonton kebetulan nih.
1: Jadi nanti sorry aku agak titik-titik ya teman-teman.
0: Ini Alika lagi kemana nih hari ini nih gitu. Bisa banget tuh. Tapi apa yang pengen kamu sampaikan nih ke teman Perdua seluruh Indonesia mungkin Alika kayak pesan-pesan yang pengen kamu sampaikan tentang lagu ini atau apapun lah boleh.
1: Buat teman-teman Perdua yang mungkin yang lagi berkarya juga kali ya, berkarya atau berkarir apapun itu yang lagi sedang melakukan apa yang kalian suka, tetap lakukanlah, tetap cintai apa yang kalian cintai, tetap jadi diri kalian juga, terus apa ya, pokoknya yang lagi berkarya teruslah berkarya.
0: Wih, gitu. Jangan pernah berhenti berkarya.
1: Jangan pernah berhenti berkarya.
0: Setuju sama Alika dan juga pastinya kamu udah bisa banget pakai di sosial media juga ya.
1: Bisa dong, bisa banget. TikTok, Instagram, apapun itu pokoknya search aja di Sound Alika Safira. berakhir sudah.
0: Nah, udah bisa banget tuh. Dan kalau mau kepoin Instagram atau TikTok kemana, Alika?
1: Ada di @alikasyafiraaa atau di @mdjiko.
0: Nah, kalau YouTube?
1: YouTube @mdjiko.
0: MDJiko. Oke, kau bisa tonton, kau bisa komen, jangan lupa subscribe juga.
1: Betul.
0: Dan juga pantengin konten-kontennya Alika.
1: Turn notification.
0: Turn notification. On. Suka live TikTok enggak?
1: Suka lagi. Nah,
0: itu harus kamu turn notification kalau Alika lagi nge-live tuh.
1: Benar, benar. Aku tuh suka sama followersku di TikTok. Mm-hmm. Kita tuh suka ininya kayak sleep call.
0: Oh.
1: Karena aku suka malam-malam. Uh-huh. Terus sambil nemenin mereka mungkin udah beristirahat.
0: Oh, kau bikin gitu segmen kan. Sendiri ya?
1: Iya,
0: oh
1: iya, iya. Sambil iya. ngobrol-ngobrol gitu kan, sambil nyanyi-nyanyi gitu. Tapi karena ngobrol terus banyak yang curhat gitu.
0: Nah.
1: Kok bisa gini-gini? Oke guys, kita apa sleep dengerin call. Curhatan dia ya,
0: okay, sleep call. Oke, sleep gitu. Call di situ bisa cerita,
1: cerita
0: ya.
1: Curhat apa aja.
0: Curhatin tuh ke Alika tuh. Gila, Alika masih punya waktu untuk nanggepin kalian semua.
1: Tenang aja. Komunikasi is the key.
0: Nah, itu balik lagi. Jadi jangan lupa untuk dengerin berakhir sudah ya. Dan berarti harus berakhir sudah juga Alika kita di 1 jam ini. Gak kerasa banget udah seru-seruan bareng Alika selama 1 jam. Thank you so much Alika udah datang.
1: Terima kasih banyak Kailan.
0: Masih ada 4 lagi untuk ya, main betul. Ke radio kan.
1: Benar. Untuk main ke sini ya.
0: Betul.
1: Jadi jangan bosan-bosan, teman-teman perdua juga yes. Jangan bosan. Alika lagi.
0: Nah, tenang aja karena masih akan banyak Alika yang datang ke sini.
1: Betul.
0: So, kalau gitu abis ini bakal ditemenin sama seluruh penyiar Produ FM seluruh Indonesia kesayangan kamu, teman Produ. Thank you so much udah join dan gue harus pamit dulu. Elanda Krisandaru pamit dan juga
1: Alika Syafira pamit.
0: And bye bye teman Produ. Music Live Chat.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner,
3: sharing time,
2: story in radio.
4: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner,
3: sharing time,
2: story in radio.
4: ...90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, ini saatnya kita masuk ke sesi sharing time di jam 9 malam ya. Dan di hari Rabu malam, seperti biasa ya, kita gak sendirian, karena nanti kita akan ditemenin sama psikolog dan juga personality and self-growth trainer kita, ada Kak Titik Puspitawati yang akan bergabung bersama kita melalui line telepon di ujung sana. Kita sapa-sapa dulu ya teman Pro 2. Halo Kak Titik, selamat malam, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Kak Dimas.
4: Asik, gimana kabarnya di malam hari ini Kak Titik?
5: Alhamdulillah
4: sehat ya.
5: Acara ini tetap semangat, tetap ya. Siap ya.
4: Betul memang ya. Ini sudah bulan ke-9 ya Kak Titik ya. Kita tetap harus sehat, harus semangat. Betul. Dan di topik kita di sesi sharing time kali ini bagus banget nih Kak Titik ya. Topiknya adalah validasi orang lain bukan ukuran nilaimu gitu ya. Nah sebelumnya kita tanya dulu nih ke teman Pro 2, kamu udah pernah ngerasa oke gak sih sama diri kamu sendiri teman Pro 2, sampai akhirnya tiba-tiba mungkin ada satu orang yang bilang, ih kok kamu sekarang berubah sih gitu. Terus mendadak kita mikir semalaman gitu, karena berarti validasi kita kurang baik di mata orang lain. Atau mungkin ketika kita udah upload sesuatu gitu di media sosial, awalnya pede, tapi begitu likesnya sedikit gitu ya, komennya sedikit, langsung mikir, apa saya tidak menarik ya. Atau yang lebih relate lagi mungkin ketika pilihan hidup kita sebenarnya baik-baik aja, pas ketika ada orang lain yang bilang, kamu yakin mau jalanin itu? Emang iya gitu. Kayak kita jadi mulai ragu deh sama diri sendiri.
5: Betul.
4: Tentang validasi ya Kak Titik. Kita pengen dianggap keren, pengen diterima, pengen didengar, pengen dibilang kamu hebat. Tapi pertanyaannya pasti ya untuk kita semua, kalau misalnya suatu hari gak ada satu pun orang yang bilang kita hebat, apakah kita akan kehilangan nilai diri kita sendiri?
5: Ya, nah Itu pertanyaannya harus di-share tuh
4: Kak Dimas
5: ya.
4: Bener.
5: Ke teman-teman yang lagi dengar.
4: Betul.
5: Mereka bisa kasih jawaban langsung.
4: Benar juga. Ya jadi teman Pro 2, kalau misalnya kamu mau bergabung dengan kita di obrolan sesi sharing time malam ini, kamu bisa jawab ya lemparan pertanyaan dari aku nih ya. Kalau misalnya suatu hari gak ada satu orang nih yang bilang kita hebat, yang bilang kita keren, yang bilang kita kece lah, nah apakah kita jadi kehilangan diri kita sendiri, value-nya gitu. Nah ini langsung
5: iya
4: langsung ke Kak Titik nih. Asik.
5: Iya.
4: Tentang validasi dari orang lain. Nah itu tuh jadi kebutuhan kita gak sih secara wajar Kak Titik? Atau memang yaudah itu cuma apa ya, angin berlalu. Gimana?
5: Ya, jadi fenomena validasi orang lain itu sedang intensif, sedang sangat tinggi sekarang ini ya. Bahwa apapun yang kita lakukan atau teman perempuan lakukan itu selalu menginginkan validasi dari orang lain. Nah, pertanyaannya kenapa? Kenapa kita selalu membutuhkan validasi itu yang sumbernya dari luar ya gitu. Nah kita malam ini sudah dibuka dengan bagus sekali oleh Kak Dimas ya tadi, bahwa ada peran media sosial juga digital ya di sana ya.
4: Betul.
5: Nah dan benar ini terkait dengan ada poin-poin penting yang mau kita bahas nih terkait dengan validasi orang lain ya.
4: Yes.
5: Yaitu peran dari media sosial dan juga peran dari diri dalam diri kita sendiri sebagai orang yang berhak untuk menentukan apakah hidup kita ini tergantung orang lain atau tidak.
4: Nah, ya? Itu dia,
5: nah,
4: benar.
5: Dari sana akan muncul nih, apakah kita bisa tetap pede kalau kasusnya kayak tadi, ketika tidak diberi like, komen, terus tidak ditanggapi, tidak diberi apresiasi, apakah kita masih merasa hebat atau sebaliknya, ya? Nah, ini terkait dengan dampak lain atau side effect dari kuatnya atau tingginya dampak sosial yang ada di media dunia maya seperti itu tadi, Mas.
4: Benar sih ya, Kak Titi, kalau misalnya memang media sosial tuh sekarang punya peran penting banget nih untuk kita gitu. Tapi memang kadang istilahnya kayak disalah ngertikan gitu sama anak-anak muda, kayak oh ternyata semua validasiku itu memang sumbernya dari orang-orang di media sosial gitu ya kalau sekarang ya. Nah kalau likes, view, komentar di media sosial itu kan juga bisa mempengaruhi mood kita kan, Kak Titi, ya.
5: Iya, benar. Dan kadang-kadang hal-hal ini itu terkait dengan ada subtopik dari tema kita malam ini. Subtopiknya yaitu bagaimana cara kamu supaya bisa berdamai dengan diri sendiri.
4: Ih, cakep.
5: Iya. Jadi kalau validasi itu kita selalu gantungkan pada orang lain, maka biasanya nilai diri kita juga kita gantungkan ke penilaian orang. Gitu ya. Nah, jadi yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana membackup nilai diri kamu itu, menguatkan nilai diri kamu itu justru dari dalam. Kalau validasi orang lain kan dari luar ya. Jadi nilai dirimu itu diukur dari luar, itu namanya menunggu validasi orang lain.
4: Okay.
5: Tapi kalau nilai dirimu dikuatkan dari dalam, berarti kita bicara tentang pondasi dasar. Nah, pondasi dasar itu apa? Prinsip, ya, prinsip di dalam diri kita. Lalu apa perbedaan validasi dari orang lain dan pondasi dalam diri? Nah, ini yang harus dijawab nih teman Pro 2, biar kamu tahu bedanya ya. Bahwa kalau validasi dari orang lain itu bersifat sementara tadi, Mas.
4: Betul, iya.
5: Ya, misalnya gini, hari ini dia muji-muji kita kan, like, komen, share banyak. Terus dia muji-muji pakai komentar yang positif-positif.
4: Betul.
5: Kita kan langsung melayang itu. Bahagia, senang. Tapi tiba-tiba dengan di postingan kita berikutnya, bisa jadi dia menurunkan nilai diri kita kan, dengan cara versus bentrok dengan apa yang kita inginkan. Nah, artinya validasi orang lain itu bisa up and down dan bisa mempengaruhi mental kita, betul kan? Nah, artinya apa? Dia tidak tetap, bisa buruk, bisa baik, bisa positif, bisa negatif. Tapi kalau nilai dirimu datangnya dari pondasi dasar di dalam, yaitu prinsip dirimu yang kuat, maka mau diombang-ambingkan dengan apapun, kamu tetap punya prinsip. Nah, seperti itu teman Pro 2 gambarannya.
4: Siap.
5: Sayangnya nih, Kak Dimas, ya, sayangnya peran media sosial ini suka, benar kan itu, disalahgunakan, disalahmaknai oleh utamanya anak-anak muda ya, remaja, Gen Z utamanya. Mereka selalu menilai dirinya dari berapa banyak orang-orang yang follow dia gitu. Ya. Nilai dirinya akan tinggi kalau ribuan orang yang menjadi followersnya, banyak yang share kontennya atau reelsnya, banyak yang like. Tapi ketika tidak ada yang like atau repost dan lain sebagainya, dia merasa tidak berharga. Nah, ini yang harus diluruskan teman Pro 2 ya. Kalau kamu adalah orang yang ada di posisi itu malam ini, tolong duduk tenang ya. Kita akan bongkar ini habis-habisan. Biar kamu punya kepercayaan diri tinggi lagi.
4: Benar banget. Karena efeknya ini ada kaitannya sama kepercayaan diri kita ya, Kak Titi ya. Benar juga ya. Tapi tadi Kak Titi juga bilang ya bahwasannya validasi ini ada dua nih ya, ada dua konsep. Konsep yang yeah. memang ngasih aspirasi positif ya, ngasih impact yang positif. Bisa jadi yeah. validasi ini ngasih impact yang negatif untuk diri kita sendiri. Makanya kita yeah. harus bangun prinsip ya, supaya kita enggak yes, tergantung dengan orang lain, ucapan-ucapan orang lain kah, yang memang jatuhnya kita jadi haus akan validasi gitu. Nah, tapi gimana Kak Titi? Ada bedanya enggak sih antara butuh validasi sama haus validasi, Kak Titi?
5: Butuh validasi dan haus validasi, iya benar. Dua kata yang maknanya sangat berbeda ya kalau kita artikan. Jadi kalau butuh, kadang-kadang memang ada hal-hal tertentu dalam hidup kita yang membutuhkan validasi. Ya, contoh misalnya profesi kita apa gitu ya.
4: Betul.
5: Terus kita memposting sesuatu atau kita sounding sesuatu. Ya, kita membutuhkan pengakuan dari orang-orang yang terkait dengan apa yang kita maksud. Jadi misalnya dari profesi. Dari profesi kita butuh pengakuan dan juga diketahui oleh orang lain bahwa kita tuh punya skill sebagai apa gitu, ya. Nah, tapi kalau haus ini maknanya jadi berbeda. Kenapa? Karena ketika orang haus validasi, maka kebutuhannya tuh tinggi sekali.
4: Okay.
5: Dan akhirnya bikin lelah hidupnya. Ya, apa-apa harus ada bayarannya gitu. Apapun harus dibayar dengan respon-respon positif yang diinginkan. Padahal kan kita tidak bisa mengendalikan pikiran orang. Kita tidak bisa mengendalikan reaksi orang terhadap kita kan. Nah, ini harus disadari teman Pro 2 bahwa apa yang ada di kepala kita tidak selalu sama seperti apa reaksi orang lain yang kita inginkan, yang kita ingin lihat. Jadi kebutuhan validasi biasanya terkait dengan bagaimana kita mencitrakan diri agar kita diakui secara profesional. Itu kalau haus validasi itu tidak akan ada berhentinya. Maka kenapa lelah jiwa, lelah pikiran, karena semuanya tergantung dari keputusan orang lain. Okay. Seperti itu tadi Mas penjelasannya.
4: Siap-siap. Ini penting banget ya untuk teman Pro 2 juga yang mungkin ya masih pengen tahu lebih dalam nih tentang validasi ini sendiri. Tadi kan Dimas tanya ya teman Pro 2 terkait tentang apa sih bedanya butuh validasi sama haus validasi. Memang tadi dijelaskan sama Kak Titi kalau haus validasi itu memang rasanya kayak gak bisa berhenti untuk dapat apa ya, pujian-pujian, respon gitu ya dari orang lain gitu ya Kak Titi ya gitu.
5: Iya benar-benar.
4: Nah, tapi kalau misalnya validasinya ini dari orang tertentu nih Kak Titi, kayak misalnya dari pasangan, orang tua, sahabat, atau seseorang yang kita suka gitu, itu positif kan? Maksudnya kayak, oh saya pengen dipuji nih sama mami saya misalnya, atau sama pacar saya, atau sama doi gitu ya, sama orang yang kita suka gitu. Ih ternyata biar kita juga semakin semangat gitu. Nah itu kan jatuhnya validasi yang positif ya, maksudnya kita haus validasi yang positif.
5: Kadang-kadang itu tadi yang saya bahas di awal tadi, bahwa kadang kita membutuhkan kekuatan itu sebenarnya diakui secara, ya tadi saya bicara bahasanya diakui secara profesional, ya berarti ketika kita ingin dipercaya, kita ingin orang yakin kepada kita, berarti apa yang kita tampilkan adalah hal-hal yang positif ya, harusnya. Jadi ini terkait juga dengan bagaimana kalau di media sosial sekarang tuh ada namanya personal branding.
4: Nah,
5: ya kan? Personal branding itu kan kadang-kadang ada juga yang nyeleneh tuh personal brandingnya. Tapi sesuai dengan apa yang dia bangun di kehidupan nyatanya. Nah, yang agak lain adalah kalau personal branding yang ingin kita bangun adalah A, tapi yang kita tampilkan di kehidupan nyata itu jadinya B.
4: Okay.
5: Nah, makanya terkait dengan pertanyaannya Kak Dimas tadi, gimana kalau yang kita maksud validasi itu adalah hal-hal yang kita lakukan adalah hal-hal positif. Nah, harusnya seperti itu. Jadi, ketika kita ingin diakui sebagai orang yang misalnya positif, punya citra diri yang positif, berarti yang kita bangun adalah hal-hal positif kan yang ada di dalam diri kita. Contoh kecil saja, misalnya kita ingin diakui sebagai orang yang disiplin, ya, disiplin waktu misalnya. Artinya yang kita bangun sehari-hari adalah budaya disiplin kan. Nah, validasi ini kita sedang memvalidasi diri kita loh, itu sebenarnya memperlihatkan kepada orang bahwa benar apa yang saya katakan dan yang saya lakukan itu walk the talk, jadi sesuai perkataan dan perbuatan. Kalau yang begitu ya kita kita sepakati bahwa ini validasi yang positif, seperti itu. Berarti melatih diri kita juga untuk membangun budaya-budayanya yang baik, seperti itu
4: tadi. Nah, ini kan berarti ada kaitannya nih sama bagaimana cara kita untuk ya membangun pikiran-pikiran positif, membangun motivasi juga untuk diri kita dalam melakukan satu yang baik ya Kak Titi ya. Nah, tapi kalau dari Kak Titi sendiri gimana nih? Bisa sharing nggak sih? Gimana cara bentuk validasi yang positif, pemikiran validasi positif yang ada di dalam diri kita tuh gimana cara ngebangunnya? Apakah kita harus ngelihat di media sosial dulu gitu, atau kita harus tampil gimana dulu gitu Kak Titi?
5: Intinya begini ya, intinya begini. Ketika kita sudah mempunyai pondasi yang kuat di dalam diri kita masing-masing ya, kita tuh tidak akan terpengaruh dengan apa kata orang. Nah, jadi gini, maksudnya begini. Kalau kita yakin bahwa apa yang kita lakukan ini benar, ya, dan baik atau positif, ketika misalnya contoh-contoh yang relate aja lah, yang nyata di dunia Gen Z saat ini. Ketika kita memposting sesuatu, misalnya ya, harapan kita kan, kalau orang yang haus validasi itu harapannya adalah, ini harus di like oleh banyak orang, sekian ribu misalnya, ini harus ditonton, ini harus di komen dan lain sebagainya. Itu kan keinginan kita kan, itu harapan.
4: Harapan.
5: Ya. Nah, begitu kita memposting dan tidak sesuai dengan harapan kita, maka yang terjadi ada dua. Apakah kita, validasi kita itu terkait dengan nilai diri kita itu harus bergantung ke orang lain? Atau kita tetap aja positive thinking dengan apa yang kita lakukan, tidak harus bergantung dengan orang lain? Kalau misalnya kurang di komentar, komentarnya tidak ada pun sama sekali, tidak di like pun, no problem, dan itu tidak akan membuat kita baper. Nah, yang bahaya ini adalah orang yang secara terus-menerus haus dengan validasi-validasi yang ingin dia dapatkan sesuai dengan pikirannya, tapi tidak terjadi, itu akan mempengaruhi mentalnya. Ya, mempengaruhi mentalnya, akhirnya jatuh, mentalnya jatuh, dan dia merasa bahwa, aduh, saya memang tidak hebat ya, saya memang tidak seperti si A ya. Baru dia cuma sharing ini aja, misalnya memposting satu kata misalnya, aduh lagi sedih, itu langsung ribuan yang komen. Terus kita yang sudah effort melakukan tulisan yang bagus menurut kita, tidak ada yang like pun, kosong begitu ya. Nah, artinya ketika kita sedih, kita kecewa, kita baper, artinya kita masih menggantungkan diri kita kepada orang lain. Padahal kita tahu kok diri kita ini hebat, tapi mungkin memang pemikiran kita dan preference orang lain dan preference orang yang membaca itu tidak sama. Nah, persoalannya tidak semua orang harus sama dengan kita.
4: Betul.
5: Selalu ada perbedaan dan itu harus disadari, tidak bisa kita menyamakan atau menyenangkan semua orang.
4: Betul. Ya. Is underline-nya itu ya. Kita itu enggak bisa nyenengin semua orang, itu intinya ya, benar banget ya.
5: Benar.
4: Tapi memang fenomenanya
5: kan dinas sosial.
4: Fenomenanya di Gen Z ini memang ya bisa dibilang itu terjadi ya Kak Titi ya. Seorang
5: iya,
4: Gen Z itu
5: dan itu kenyataan dan bikin kadang-kadang bikin hopeless, bikin tidak bersemangat lagi. Kemudian bikin dia menjadi pribadi yang apa ya, minder kan, seperti itu.
4: Tuh,
5: nah,
4: tuh,
5: ini berbahaya sekali kalau kalian tidak menyadari bahwa harus ada pondasi yang kuat dulu kalian bangun di dalam diri, baru melakukan hal-hal yang ingin kalian citrakan.
4: Betul, ini setuju banget. Intinya pondasi dulu nih ya. If you do good, good things will come back to you. Itu dari Dimas nih ya.
5: Yes,
4: kalau misalnya kita udah
5: bahasa
4: atau laki, betul sekali. Kalau misalnya kita sudah berbuat baik ya, entah itu di kampus, di sekolah, atau di kantor gitu ya, terus kita based on track gitu ya, kerja, ngerjain tugas gitu, disuruh A, kerjain A, mungkin ada improvisasi dikit gitu ya. Ya, kalau hasilnya baik, aspirasi-aspirasi atau pujian-pujian itu kan akan datang sendiri ya Kak Titi ya, betul ya.
5: Betul,
4: gitu.
5: Dan Dimas harus percaya, teman Pro 2 juga harus percaya bahwa ada yang namanya hukum orang-orang awam menyebutnya hukum alam. Ya, tapi ada bahasa yang lebih, ini istilahnya adalah the law of attraction.
4: Ya, bahasa mamujunya itu ya.
5: Dan kita lakukan dengan sesuai dengan niat kita yang baik tadi, pasti akan ada dampak dampak positifnya atau negatifnya, tergantung apa yang kita pikirkan di awal.
4: Betul. The law apa tadi Kak Titi?
5: Yeah.
4: Tadi apa? The law apa?
5: The law of attraction.
4: The law of attraction. Benar juga sih. Iya, yeah, benar.
5: Attract ya, apa yang kita tarik. Jadi di bumi ini ada yang namanya ion-ion atau getaran-getaran yang ketika kita tarik itu akan mempengaruhi kita, ya. Jadi ketika kita tarik hal negatif, maka yang terjadi adalah hal-hal negatif semua nih yang terjadi dalam hidup kita. Tapi ketika yang kita tarik adalah energi-energi positif, maka yang terjadi adalah hal-hal positif. Maka orang tua dulu ya, orang zaman-zaman dulu selalu mengatakan begini, ada yang namanya tanam tuai, tanam tuai. Apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai, walaupun kebunnya beda-beda, ya, seperti itu. Jadi itu nyata tuh, dan itu ada penelitiannya malah, ya.
4: Itu. Benar sih, kata-kata law of attraction ini memang jadi satu hal yang penting nih untuk hidup kita gitu. Apalagi Gen Z ini harus tahu law of attraction itu seperti apa ya Kak Titi ya. Jadi misalnya kalau misalnya kita kepikiran misalnya mau beli sesuatu gitu ya, tiba-tiba rasanya semua orang tuh udah pakai itu. Nah, padahal mungkin sebelumnya juga banyak yang udah pakai. Satu cara yang gampang memahami law of attraction itu yang kurang lebih seperti itu. Ketika perhatian kita tertuju pada sesuatu, kita jadi lebih peka ngelihat hal-hal yang berkaitan sama itu juga gitu.
5: Benar,
4: benar.
5: Setuju banget. Jadi validasi sebenarnya terkait juga sih dengan ilmu itu ya. Ilmu itu. Kenapa? Karena kan apa yang kita pikirkan itulah yang terjadi. Tapi kadang-kadang ya tidak semua hal bisa kita wujudkan. Karena apa? Di dalam teknik itu ada yang namanya frekuensi, ya kan? Frekuensinya harus sama nih Dimas dan teman Pro 2. Harus sama antara niat, ya, kemudian proses, dan hasil.
4: Okay.
5: Gitu. Kalau niatnya benar tapi prosesnya salah, maka hasilnya pun salah. Tapi kalau niatnya benar, prosesnya benar, hasilnya pasti baik. seperti itu.
4: Oke, siap Kak Titi. Kak Titi, kita langsung beralih ke pertanyaan di WhatsApp-nya Pro 2 nih yang udah masuk nih.
5: Oke.
4: Sebelum kita jeda di lagu pertama ya Kak Titi ya. Ini ada teman aku nih namanya Abidil nih. Abidil bilang memang sih benar validasi haus validasi sama ini yang tadi ya kita bahas kebutuhan validasi sama haus validasi itu memang berbeda ya. Tapi gimana nih? Kalau misalnya seseorang udah terbiasa mencari pengakuan dari luar, gimana nih caranya kita perlahan-lahan membangun validasi dari dalam diri sendiri supaya nggak disebut sebagai orang yang haus validasi? Wih, pertanyaannya bagus ya. Abidil.
5: Nah, bagus tuh pertanyaannya.
4: Benar-benar.
5: Nah, sebelum kita jawab ke sana, kalian harus tahu dulu teman Pro 2, tanda-tanda seseorang yang menggantungkan validasinya pada orang lain tuh yang seperti apa sih? Ya, supaya kita tahu nih. Ciri-ciri kita, apakah ada tanda-tanda itu dari diri kita? Yang pertama, ya, yang pertama sering kalau dia merasa senang atau sedih itu akibat komen dari orang lain atau reaksi orang lain, ya. Jadi kesedihannya, kesenangannya itu tergantung dari reaksi atau komentar orang lain.
4: Oke, betul.
5: Jadi
4: benar
5: bukan
4: juga ya.
5: Padahal kesedihan dan kebahagiaan itu kan yang mengatur kita sendiri.
4: Betul.
5: Ya kan? Kita sendiri yang membiarkan hati kita sedih ya kita, yang membiarkan diri kita bahagia atau senang diri kita juga. Karena ada buku yang bagus sekali yang saya pernah baca, di situ ditulis seperti ini. Kamu adalah kreator dari pikiranmu sendiri. Kalau kamu adalah kreator yang baik, berarti kamu akan meng-create segala sesuatu di dalam pemikiran kamu itu hal-hal yang menyenangkan saja kan? Gitu. Bukan yang menyedihkan, bukan yang mengkhawatirkan. Tapi sifat dasar manusia itu aneh. Sifat dasar manusia adalah selalu menyimpan kata-kata di dalam bawah sadarnya dengan kata-kata yang negatif atau negatif self-talk. Ya, jadi semua yang negatif itu ada dalam pikirannya. Padahal yang dia inginkan adalah kebahagiaan. Ini kan bertolak belakang kan?
4: Betul.
5: Nah, ditambah lagi menggantungkan dirinya pada
4: orang lain.
5: Komentar dan reaksi orang lain. Jadi misalnya dia sebenarnya mau bahagia nih, tapi ada orang yang berkomentar, kasiannya nih kamu. Saya kasih contoh begini. Misalnya di satu circle, orang-orang harus pakai handphone yang canggih, ya kan? Yang ada lambang-lambang Apple.
4: Betul.
5: Gitu. Nah, tiba-tiba Dimas datang dengan ya yang biasa gitu.
4: HP bulat.
5: Tanpa lambang.
4: Boba-boba. Ya kan?
5: Nah, Dimas merasa I'm happy. It's not tidak ada masalah. It's not problem for me misalnya gitu kan? Gitu. Tidak ada masalah untuk saya. Tapi orang di sampingnya memberikan penguatan yang berbeda. Dia bilang gini, kasihannya nih kamu. Ini sudah tahun 2026, masih kok pakai Android kah? Nah, akhirnya kebahagiaan yang dianggap biasa, kesenangan yang dianggap biasa, wajar, tergugat karena komentar dan reaksi dari orang lain. Nah, artinya validasi orang lain itu mempengaruhi kamu. Pertanyaan saya adalah, coba cek diri kita masing-masing, kalau masih berpengaruh karena adanya reaksi dan komentar orang lain, kalau itu mempengaruhi hidup kamu, artinya kamu masih menggantungkan validasi nilai dirimu dari komentar dan reaksi orang lain. Ya, berarti harus kamu rubah dong, menjadi sebaliknya, ya kan? Yang kedua, ada misalnya yang ingin kamu lakukan. Misalnya gini, mulai mau rajin ke masjid, mulai mau rajin sholat berjamaah, ya kan? Tiba-tiba muncul di pikiran kamu kata-kata begini, ih tapi nanti apa mi dia bilang temanku deh, nanti dia bilang dia tahu lah rajin, dia tahu lah gemas gitu nih, ya kan? Ada kan seperti itu?
4: Ada iya.
5: Nah, ketika itu mempengaruhi dirimu dan akhirnya memutuskan, iya deh jangan bisa pergi deh, nanti saya dinilai inilah, dinilai itulah, sok alim lah dan lain-lain. Artinya kamu masih menggantungkan validasimu kepada orang lain. Nilai diri

0: nilai dirimu masih bergantung pada validasi orang lain. Itu sedikit dari contoh-contoh. Masih banyak lagi yang terjadi di dalam hidup kita sehari-hari. Begitu. Nah, sekarang kamu analisa diri kamu. Ketika masih ada itu, berarti kamu harus pelan-pelan melakukan perubahan dari dalam, ya. Pondasimu kamu kuatkan. Artinya ketika orang mengatakan, "Ih, kasiannya kamu," kamu tetap dengan prinsipmu, "Ya, memang saya agak aneh di tengah-tengah orang yang berbeda. Tapi saya bahagia kok dengan kenyataan ini. Saya tidak masalah kok. Dan enjoy saja." Berarti kamu sudah memiliki pondasi prinsip yang kuat.
1: Itu dia. Siap-siap. Jadi benar ya. Kalau misalnya kita mau bangun validasi dari dalam diri kita sendiri, mau itu positif ya, harus positif justru, itu harus punya prinsip ya, prinsip yang akan jadi pondasi kita dalam melakukan sesuatu ya, Kak Titi ya. Gitu. Benar. Gitu ya, Bill ya. Gitu jawabannya tuh keren banget dari Kak Titi pastinya. Tapi kita jeda dulu ya Kak Titi, ini masih ada 2 pertanyaan lagi dari teman Pro 2. Tapi kita jeda dulu satu lagu ya, yang dari tadi ingin diputar atas permintaan dari teman-teman Pro 2 yang mendengarkan. Jangan kemana-mana teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu mau curhat, boleh silakan nih, tentang validasi, silakan. Tentang nilai diri kita sendiri gitu. Apakah kita orang yang butuh validasi, apa kita masuk ke kategori haus validasi gitu ya, atau haus terus ya, kayak Dimas ya, haus terus air putih nih ya, bukan validasi. Gitu, bisa chat kita di 0821 8830908, dan nanti kita akan bahas bersama Kak Titi ya di sharing time malam hari ini teman Fredua.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner,
3: sharing time,
2: story in radio.
4: Masih bersama Dimas di sesi sharing time di jam 9 ini. Masih bersama kita ada Kak Titi ya, yang ngomongin satu topik yang bagus banget nih di malam hari ini ya, tentang validasi. Tapi sebelumnya memang teman Pro 2 ya, tadi kan kita sempat ngomongin tentang Law of Attraction gitu ya. Dan Dimas juga jadi inget nih satu buku yang pernah Dimas baca teman Pro 2, tentang You Are the Creator of Your Own Reality gitu ya, di buku Self Help sama Manifestation gitu ya. Dan memang
5: wah, keren juga nih bacaannya Dimas.
4: Betul. Kebetulan ya Kak Titi ya. Nah, pada
5: iya dong,
4: makanya harus gitu. Betul, teman Pro 2 tuh harus banyak baca self improvement iya. Gitu ya Kak Titi ya. Gitu, karena pada akhirnya kita akhirnya punya peran besar nih dalam menciptakan hidup kita yang seheboh ini, sebagus ini gitu, sebanyak canda-canda tawanya gitu. Tapi bukan berarti semua yang terjadi sama hidup kita tuh pasti bisa kita kontrol kan. Tapi pilihan, ada sikap juga, sama langkah yang kita ambil hari ini juga ikut menentukan kemana hidup kita akan bergerak. Bukan tergantung dengan omongan atau pendapat orang lain. Nah, itulah yang mau kita dalemin nih teman Pro 2. Kayak sebenarnya pikiran kamu, arah hidup kamu tuh apa? Apakah masih tergantung sama orang lain gitu?
5: Iya.
4: Gitu, tapi kadang ya.
5: Kalau anak muda kayak Dimas, amanlah dunia ini ya.
4: Ya Allah, amin. Kendari dulu, Di. Kendari dulu, Pi.
5: Dapat validasi kan?
4: Betul. Oke, Kak Titi. Ini kita langsung lanjut ke ada teman Pro 2 yang udah tanya di TikTok kita juga nih. Di WhatsApp, iya. TikTok lagi.
5: Iya,
4: nih, kalau boleh kasih satu latihan sederhana yang dilakukan malam ini sebelum tidur untuk membangun kepercayaan diri, Kak. Nih, Kak Titi boleh enggak kasih kita saran apa? Ini dari Andini dari Call Team. Hai Call Team, wow. Ya ampun. Jauhnya.
5: Keren,
4: oke, aku ulangin ya. Kalau misalnya boleh kasih satu latihan sederhana nih yang bisa dilakukan kayak mungkin manifestasi sebelum tidur nih, Kak. Nah, kira-kira apa supaya kita silakan.
5: Teman Pro 2 yang lain. Mm-hmm. Malam ini coba kalian ambil posisi rileks ya. Kemudian kalian tenangkan diri, tarik nafas dengan tenang, perlahan ya. Terus masukkan afirmasi-afirmasi positif di dalam pikiran kamu ya. Kalau selama ini yang saya bahas di awal tadi, di atas-atas tadi ya, sebelum ini itu kan kita bahas tentang kita ingin apa, tapi yang terjadi adalah kejadian sebaliknya karena pikiran kita tidak selaras. Nah, sekarang coba kamu selaraskan pikiran dan keinginanmu. Coba katakan ucapan-ucapan seperti ini. Saya merasa cukup tanpa harus disukai semua orang. Ya. Saya merasa bahagia tanpa harus diukur secara materi dari orang lain. Nah, kata-kata seperti itu kan rangkaian kata-kata positif ya. Tidak ada kata tapinya, tidak ada debatnya di tengah kalimat. Jadi kalimatnya benar-benar positif. Coba dengarkan baik-baik kata-kata ini. Saya merasa cukup tanpa harus disukai semua orang. Karena ingat, kita tidak bisa menyamakan pemikiran semua orang kan terhadap kita gitu, tidak bisa membahagiakan semua orang. Jadi merasa cukup dan tidak harus mendapatkan pujian dari orang itu sudah membuat kita melatih diri untuk keluar dari zona-zona negatif tadi.
4: Cakep.
5: Pelan-pelan katakan, nilai diriku bukan ditentukan dari komen, dari like, dari share di media sosial. Ya, itu adalah kata-kata positif, afirmasi positif yang kita bangun terus menerus ketika ada keraguan. Nah, teman pro 2, untuk melatih bawah sadar kita menjadi orang yang lebih positif dan tidak mudah untuk dikuasai hal-hal negatif adalah menjadi tuan dari pikiran kita sendiri. Kasih garis merah nih ya, menjadi tuan dari pikiranmu sendiri. Be a creator of your mind, your own mind. Ya, jadilah kreator dari dirimu sendiri, dari pikiranmu. Jadi ketika ada godaan-godaan dari luar yang mengatakan, "Ih, kamu begini, kamu begitu," katakan bahwa saya, nilai diri saya tidak ditentukan dari pujian orang.
4: Enggak. Gitu.
5: Nilai diri saya tidak ditentukan dari materi yang disebut orang, gitu. Terus kamu munculkan lagi kata-kata yang lain. Saya bukan dia, gitu ya.
4: Siap.
5: Saya punya kelebihan sendiri. Saya punya keahlian, saya punya keunikan yang tidak dimiliki oleh dia. Nah, kata-kata seperti itu kan meningkatkan kepercayaan diri kita, meningkatkan rasa bahwa kita ini berharga, ya, bernilai. Yeah. Nah, itu latihannya. Semua kata-kata positif bisa kamu rangkai sendiri. Seperti itu.
4: Cakep.
5: Selamat berlatih.
4: Selamat berlatih ya teman pro 2. Manifestasi positif itu harus kita sebutkan, harus kita rasakan sebelum kita tidur, supaya nanti manifestasi itu hadir sebagai wujud yang positif di kehidupan kita sehari-hari. Gitu ya. Jadi latihannya ya gampang aja sih sebenarnya ya Kak Titi ya. Kita jangan pernah peduliin pendapat sama orang lain, apalagi konotasinya itu negatif ya. Semakin banyak negatif.
5: Dan ini jadi masalah. Kita harus mampu membedakan mana saran, mana judge.
4: Betul.
5: Jadi bedakan antara orang memberi saran dan itu keharusan gitu loh. Jadi kan ada orang memberi kita saran, sekedar saran, misalnya kamu tuh punya suara yang bagus loh. Nah, kalau kamu latihan, ya kamu akan lebih hebat. Nah itu kan saran. Ketika saran itu meningkatkan skill kita, kenapa tidak kita jalankan ya?
4: Betul.
5: Tapi kalau sarannya begini, misalnya kamu kan punya uang banyak, kenapa kamu kayaknya makan apa ya? Kamu tuh membatasi makan-makan di tempat mewah misalnya. Harusnya kan kamu nikmati hidup ini. Nah, itu adalah saran, tapi tidak harus kamu lakukan. Beda kan antara saran dan keharusan. Gitu. Jadi kamu harus cerdas juga secara anak-anak sekarang tuh harus critical thinkingnya ditajamkan.
4: Benar.
5: Gitu. Tidak semua apa yang dikatakan orang tuh harus kamu lakukan. Misalnya kan kamu kiriman duit bulanannya kan banyak.
4: Iya.
5: Ayo dong kita shopping, kita ini, kita itu.
4: Betul.
5: Di sana, di tempat yang mewah begitu kan, di tempat yang bergengsi. Itu saran, tapi tidak harus kamu lakukan.
4: Betul.
5: Kenapa bisa kamu tahan diri? Karena kamu punya prinsip.
4: Betul.
5: Ya, contoh. Ada orang yang bilang gini, enggak laki loh kalau enggak ngerokok.
4: Nah, itu banyak terjadi
5: itu
4: ya.
5: Waduh. Tapi enggak harus kamu lakukan. Karena
4: betul.
5: Prinsip kamu tidak. Gitu ya. Itu sekedar contoh, maaf ya. Bukan ini mendiskreditkan ini, bukan. Cuma maksud saya contohnya biar lebih real. Gitu. Setiap orang berhak memberi saran, tapi ketika saran itu tidak sesuai dengan prinsip kita, tidak harus kita lakukan. Seperti itu teman-teman.
4: Gitu. Jangan sampai saran-saran mereka kamu ikutin semuanya sampai akhirnya kamunya malah capek, malah akhirnya kamu kena mental, boh.
5: Iya, kan ada tuh ya.
4: Iya.
5: Sekarang, jam 11 Bat sudah pulang.
4: Iya.
5: Harusnya kan jam 1 malam.
4: Aduh.
5: Itu saran. Tapi prinsip kamu beda. Prinsip kamu adalah jam 9 harus sudah di rumah. Itu yang kamu pegang. Nah, jadi teman Pro 2, sekali lagi critical thinking kamu sebagai orang yang berhak menentukan hidup kamu itu harus kuat. Di backup oleh prinsip.
4: Yes.
5: Makanya prinsip itu dibangun sejak kecil. Di mana prinsip itu dibangun? Di rumah. Ya, prinsip itu pertama kali dibangun pondasinya itu di rumah kita masing-masing. Prinsip di keluarga, prinsip dalam rumah.
4: Yeah.
5: Itu beda antara keluarga satu dan keluarga lain. Makanya jangan heran ada orang yang bersahabat tapi beda karakter, beda cara hidup. Kenapa? Karena prinsipnya beda-beda. Itulah teman berdua.
4: Betul, setiap orang punya prinsip yang berbeda-beda gitu. Tapi memang kalau misalnya kita ngomongin kita punya prinsip tapi lagi-lagi banyak saran negatif dari orang lain gitu, apalagi komentar-komentar negatif gitu ya. Kenapa ya Kak Titi? Satu komentar negatif dari orang lain gitu ya, kadang tuh sangat mempengaruhi hidup kita gitu. Nempel terus di kepala kita sampai banyak pujian-pujian, maksudnya validasi-validasi positif yang masuk ke kita kayak mental semua gara-gara nah, satu itu, komentar negatif itu.
5: Itu yang tadi dibahas di awal, nah. Bahwa uniknya manusia itu keanehannya terletak pada dia lebih mampu menyimpan hal-hal negatif di bawah sadarnya dalam tempo yang sangat lama dibanding hal-hal positif yang dia inginkan. Itu unik, dan ini sudah ada penelitian sebenarnya ya, orang-orang yang ahli di bidang neurologi, neuroscience ya, seperti itu. Kenapa? Karena begitulah manusia ya. Ketika hal-hal begini, ada ribuan kata-kata negatif yang selalu saja bermain-main dan masuk dalam pikiran kita. Dan ada hal-hal positif yang juga masuk. Sayangnya kita lebih mampu merekam dengan lama hal-hal yang negatif, kata-kata negatif. Makanya jangan heran. Di antara banyaknya kebaikan-kebaikan, validasi-validasi positif, dia akan runtuh begitu saja dengan satu kata yang menggugah emosi dan juga hati nurani kita ya sebagai manusia gitu. Nah, disinilah peran dari, kita pernah bahas nih kayaknya ada sama Kak Dimas juga tentang kecerdasan emosional, kematangan mental. Ya, kematangan mental. Orang-orang dengan kematangan mental yang bagus, yang sudah survive, itu tidak mudah dimainkan oleh kata-kata negatif yang satu saja dari sekelilingnya. Ya, karena dia tahu dia punya banyak hal yang lebih baik. Dia punya nilai diri positif, dia punya keahlian yang tidak dimiliki oleh orang lain, dia punya keunikan, dia punya banyak hal-hal yang bisa dia lakukan dibanding orang lain. Dan dia tahu itu, makanya sebagai pribadi yang mentalnya kuat dan juga mentalnya sudah matang, itu dia punya yang namanya self-aware yang kuat.
4: Yes,
5: ya, dia sadar. Maka yang pertama harus kalian miliki adalah kesadaran diri. Sadar kamu siapa, potensimu apa, kekuatanmu apa, kelemahanmu di mana. Nah, ketika kamu tahu ini, kamu bisa. Kamu tidak mudah ditembus. Tidak mudah ditembus dengan hanya satu kalimat menjatuhkan. Karena kamu punya beribuan yang lain yang bisa membackup kamu untuk tetap menjadi percaya diri.
4: Itu. Cakep. Tapi benar banget semua yang dikatakan sama Kak Titi ini ya. Kalau misalnya kita nggak punya self aware, ya udah kita akan nelan bulat-bulat semua itu ya. Dan akhirnya ya udah.
5: Karena banyak ya Kak Dimas sekarang tidak bisa kita pungkiri, apalagi yang masih galauan,
4: masih labil,
5: terlalu stabil, itu mudah sekali diombang-ambingkan dengan circle.
4: Yes.
5: Ya.
4: Setuju banget.
5: Nah, saatnya kalian yang Gen Z, yang generasi terbaru, generasi yang sangat fresh ini, coba tingkatkan lagi self aware kamu.
4: Yes.
5: Self awareness.
4: Oke.
5: Ketahuilah kekuatan kamu di mana. Keunikan kamu apa? Kemampuan kamu seperti apa? Kalau kamu sadar itu, tidak mudah orang nembus untuk mengutak-ngatik atau menggoyahkan pendirian kamu. Itu makanya sekarang ini kan lagi digalakkan nih bagaimana menguatkan mental generasi muda melalui self awareness, kemudian kesehatan mentalnya, kemudian kecerdasan emosionalnya, semua ini dimaksudkan untuk mewaspadai pengaruh-pengaruh negatif yang terlalu banyak, terlalu cepat, dan juga mudah diakses, ya gitu. Maka kamu harus tangguh seperti materi kita minggu lalu, menjadi generasi tangguh yang unggul.
4: Asik. Jadi generasi yang unggul ya, tanpa baper satu, tanpa haus validasi, dan tanpa mikirin semua pendapat orang lain. Yes, agree banget. Pokoknya teman Pro 2 ya, malam ini mungkin kita jadi sadar nih, ternyata selama ini kita sering banget jadiin komentar orang lain, pendapat orang lain itu sebagai kaca untuk ngelihat diri kita sendiri gitu. Dibilang keren, kita jadi keren gitu. Dipuji, kita malah kayak semakin tinggi hati gitu, besar kepala. Ya, tapi begitu
5: betul.
4: Ada yang
5: betul, ketika itu juga harus self-awarenya juga ditajamkan ya. Maksudnya gini, ketika ada orang memuji, bukannya kamu makin meninggi, tapi kamu harus introspeksi.
4: Betul.
5: Jangan meninggi malah ya. Kita harus introspeksi. Oh iya, kita masih ada kurangnya di sini, tapi orang lain melihat kita sudah baik di mata dia. Tapi menurut kita masih ada hal-hal yang harus kita perbaiki lagi. Itu justru membuat kita jadi istilahnya down to earth ya, lebih humble begitu.
4: Be humble teman Praduha ya. Dan intinya kalau misalnya ada satu orang yang meremehkan kita, kita jangan langsung mempertanyakan diri kita sendiri, jangan langsung drop gitu ya. Intinya nilai diri kita tuh gak pernah ditentuin dari seberapa banyak. Betul banget.
5: Kalau misalnya ada yang memuji, entah ini karena apa ya, misalnya ada yang memuji, saya malah introspeksinya lebih dalam lagi.
4: Sama Dika, saya jadi saya cuma bilang alhamdulillah, terima kasih gitu. Semakin takut kalau divalidasi ya.
5: Waduh, kita harus semakin memperbaiki diri ya, jangan sampai kita meninggi kayak orang.
4: Betul.
5: Hal-hal seperti itulah yang harus kita
4: hindari ya.
5: Namanya kuatkan lagi.
4: Betul. Intinya cara kita menguatkan adalah kita harus punya prinsip dan juga fondasi yang kuat dalam menentukan arah hidup kita, teman Pro 2. Jadi kalau misal malam ini ada yang ngerasa tertinggal atau ngerasa belum cukup gitu ya, atau mungkin lagi usaha keras untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain gitu ya, coba berhenti sebentar, tanya ke diri kamu sendiri ya. Karena pada akhirnya kita nih, kita sendiri yang jalanin hidup kita, bukan orang lain gitu. Validasi dari orang lain mungkin bikin kita akan sedikit happy ya, atau bahkan lebih happy lagi. Tapi jangan sampai jadi alasan kita percaya bahwa kita itu lebih berharga. Kita tetap berharga bahkan ketika ketika gak ada yang tepuk tangan untuk kita. Bener gak Kak Titi?
5: Iya, betul. Humble. Dan ada lagi sebelum tertinggal ya, ini penting juga kita bahas ya Dimas ya. Kadang kita tuh membandingkan kecepatan sukses kita dengan orang lain.
4: Betul, itu tuh.
5: Padahal dalam hidup ini memang takarannya tuh memang beda-beda. Kalau kita paham tentang takaran, misalnya takaran rezekinya orang, takaran perjalanannya seperti apa, prosesnya, maka ketika kalian merasa lambat, bukan berarti kalian gagal.
4: Betul.
5: Bukan ya, karena masing-masing orang itu kan punya kecepatan masing-masing. Jadi jangan lihat yang di sana kecepatannya turbo, ya. Terus kamu diesel, gitu, diesel. Anak-anak sekarang masih tahu diesel nggak ya? Diesel.
4: Ya.
5: Yang satu turbo terlalu cepat, yang satu masih lambat harus panas dulu. Nah, kalau memang itu adalah ciri kamu, tetaplah berjalan seperti apa yang kalian yang nyaman dengan diri kalian. Karena kalau bahasa Jawanya itu kan ngoyo ya.
4: Iya.
5: Kalau kita terlalu ngoyo
4: betul.
5: Yang tidak terkontrol, lama-lama kita jadi stres juga. Kenapa? Karena kita ingin secepat orang, segila orang, gitu kan? Padahal kita sudah punya target masing-masing.
4: Betul.
5: Kita sudah punya tujuan. Makanya teman Pro 2 penting sekali punya target dan tujuan yang jelas. Supaya apa? Kamu tidak tersesat di tengah jalan.
4: Betul.
5: Itu teman Pro 2.
4: Yeay, itu tadi ya. Itu closing yang sangat bagus dari Kak Titi Puspitawati LT ya teman Pro 2 ya. Intinya kita gak harus disukain sama semua orang, gak harus dipahami sama semua orang, dan gak harus membuktikan nilai diri kita kepada semua orang. Karena ada orang yang tetap akan menganggap kita kurang, meskipun ya bahkan kita sudah memberikan 1000% gitu. Jadi malam ini istirahatlah, tidurlah dengan nyenyak gitu ya. Jangan sampai kepikiran sama negatif-negatif komentar yang ada di media sosial. Pelan-pelan aja, karena ini kata-kata terakhir dari Dimas nih ya. Karena hidup ini bukan tentang siapa yang paling banyak dapat tepuk tangan, tapi tentang apakah kita masih bisa menghargai diri kita sendiri dan punya value yang bisa kita berikan untuk orang-orang di sekitar kita. Asik.
5: Sebelum kita akan bisa kasih ini dulu ya.
4: Yes.
5: Kasih pesan ya.
4: Silahkan kakak.
5: Iya, jadi teman Pro 2, validasi itu kalian harus ingat ya, validasi itu hanya pelengkap ya. Tapi jangan jadikan pondasi hidup kamu. Pondasi hidup kamu itu adalah prinsip hidupmu ya. Dan belajarlah untuk berdamai dengan diri sendiri. Jangan sombong, tetap humble, down to earth.
4: Yes.
5: Kemudian jangan biarkan orang lain menilai kamu. Maksudnya jangan membiarkan orang lain menentukan nilaimu. Karena kamu itu berharga. Bukan karena mendapat sanjungan orang barulah hidup kamu bernilai, bukan. Tapi kamu itu berharga ya. Jadi tetaplah hebat dengan versimu, dan tetaplah menggantungkan semuanya pada kekuatanmu dari dalam, bukan kekuatan dari orang lain ya. Sampai jumpa di sharing time berikutnya. Jadilah dirimu yang paling hebat.
4: Amin.
5: Tetap semangat teman-teman semua.
4: Tetap semangat.
5: Selamat beristirahat dan salam antusias.
4: Yeay. Selamat beristirahat juga ya untuk Kak Titi Puspitawati LT nih ya. Terima kasih udah sharing-sharing yang keren banget di Pro 2 Kendari ya Kak Titi. Nanti kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Thank you Kak Titi.
5: Terima kasih dari
4: Mas. Salam buat keluarga ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman Pro 2, di jam 10 ini kita nanti akan masuk ke sesi Story in Radio. Tadi pokoknya kita udah ngomongin hal-hal yang keren banget ya. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling banyak mendapatkan tepuk tangan, tapi tentang apakah kita masih bisa menghargai diri kita sendiri bahkan ketika tepuk tangan itu berhenti. Intinya itu ya teman Pro 2. Jadi jangan lupa tadi pesan-pesan dari Kak Titi bahwasannya kita harus banyak self-aware terhadap orang-orang yang di sekitar kita, bahkan itu dari media sosial. Itu ya teman Pro 2, nanti kita akan ketemu lagi di sesi sharing time bareng Kak Titi minggu depan. So, jangan ganti frekuensinya karena Dimas masih akan menemani kamu hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Stay tune terus teman Pro 2.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

Story in Radio. Kadang kita menyibukkan diri bukan karena kita senang, tapi karena kita ingin lari dari sesuatu. Lari dari rasa sedih, lari dari kenangan, atau lari dari pertanyaan-pertanyaan yang tidak berani kita jawab. Kita isi hari-hari dengan pekerjaan, tugas, chat yang tidak penting, bahkan scroll media sosial tanpa henti. Agar tidak sempat berhenti mikir, agar tidak sempat merasakan hampa. Tapi malam ini saat semua bunyi mulai reda dan lampu-lampu kota pelan-pelan meredup, seringkali kita sadar, kesibukan itu tidak bisa menghapus rasa. Ia hanya menunda pertemuan dengan diri sendiri. Menjadi sibuk itu tidak salah. Kadang memang perlu agar kita bisa tetap berdiri, tetap bergerak, tetap merasa hidup. Tapi penting juga untuk berhenti sebentar. Tarik napas, lihat diri sendiri, dan tanya apa yang sebenarnya aku lari darinya. Karena menyibukkan diri boleh, tapi menghadapi diri sendiri itu jauh lebih berani. Dan malam ini, sebelum tidur, biarkan hati bicara, biarkan pikiran tenang. Nanti besok, saat kesibukan kembali memanggil, kamu akan lebih kuat, lebih sadar, dan siap menjalani hari tanpa harus lari dari apapun. Story in Radio.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Teman Proy 2, tidak semua luka perlu diungkapkan dengan kata-kata. Kadang, diam adalah cara terbaik untuk memproses perasaan, untuk merapikan pikiran, dan menemukan ketenangan. Diam bukan berarti lemah. Diam memberi ruang bagi hati untuk bernapas, dan pikiran untuk menata kekacauan yang ada. Dengan diam, kamu bisa mendengar diri sendiri lebih jelas, mendengar apa yang sebenarnya kamu butuhkan tanpa terganggu oleh suara orang lain.

Belajar diam bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan memberi diri kesempatan untuk berdamai dengan diri sendiri. Itulah kekuatan yang sering terlupakan, bahwa dalam keheningan, hati bisa menyembuhkan dirinya sendiri.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

Kejujuran tidak selalu mudah dilakukan. Kadang kamu ingin jujur, tapi takut menyakiti orang lain. Kadang kamu ingin bicara apa adanya, namun khawatir orang akan salah paham. Meskipun begitu, kejujuran tetap menjadi bagian penting dari kedamaian hidup. Karena ketika kamu jujur, kamu tidak perlu berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirimu. Tidak perlu menutup-nutupi hal yang membuatmu lelah untuk disembunyikan. Jujur bukan hanya soal berkata benar pada orang lain, tapi juga tentang berani mengakui apa yang kamu rasakan pada diri sendiri. Jujur ketika sedih, ketika kecewa, ketika butuh waktu untuk sendiri. Banyak orang menilai kejujuran bisa membawa masalah, padahal justru disitulah nilai hidup yang sebenarnya. Kejujuran mungkin membuatmu kehilangan beberapa hal, tapi tidak akan pernah membuatmu kehilangan diri sendiri. Menjadi jujur berarti berani hidup dengan apa adanya, bukan apa yang diinginkan orang lain, dan ketika kamu mampu melakukannya, hidup terasa lebih ringan, hati terasa lebih tenang, karena kamu tahu kamu sedang hidup dalam kebenaranmu sendiri.

Baiklah teman Pro 2, nanti di jam 11 hingga jam 12 malam kamu akan disajikan sajian full ya, only atau just music yang akan menemani waktu istirahat malam kamu di hari Selasa ini. Untuk semua teman Pro 2, Dimas mengucapkan terima kasih sudah bergabung dengan Dimas sejak pukul 19 tadi ya. Dan semoga informasi yang Dimas sampaikan ke kamu semuanya bermanfaat untuk kamu bisa praktikkan di kehidupan kamu sehari-hari. Ya, nanti kita akan ketemu di esok hari teman Pro 2. Jadi stay tune terus bersama kami di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

Setiap kali aku memikirkan aku, kamu, dan masa-masa kita bersama, tidak dapat aku pahami apa yang salah di antara kita.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم برحمتك يا أرحم الراحمين.
2: يا الله، Engkau lah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkau lah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
3: Pendengar yang senantiasa setia bersama di 90,8 FM Pro2 Kendari, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam ini di hari Rabu tanggal 9 September 2026. Sebagai penutup, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Dimas mengucapkan selamat beristirahat untuk kamu semua teman Pro2, dan kita akan bertemu kembali esok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program A2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Dimas saya pamit dari ruang dengar kamu. Kamu tetap bisa mendengarkan RRI Pro3 Jakarta yang mengudara selama 24 jam melalui pemancar FM 91,6 MHz. Jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela rumah kamu sebelum kamu beranjak ke peraduan. Untuk kamu yang akan datang bertugas menjaga keamanan lingkungan, tetap semangat dan semoga senantiasa aman dan juga terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, Pro2 Kendari terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro2 dimanapun berada. Program Pro2 Radio Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Lautnya nomor 44 Mandonga, Kota Kendari, hari ini 10 September 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pendengar RRI yang sama berbahagia dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir." Katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Selain mengikhtiarkan, kepemimpinan itu adalah ketetapan Allah yang Dia berikan kepada siapa yang dikehendaki, dan mencabut dari siapa yang Dia kehendaki. Olehnya itu, bagi mereka yang mendapatkan amanah untuk memegang sebuah kepemimpinan, maka untukmu kami nasihatkan. Yang pertama, bertakwalah kepada Allah. Kepemimpinan itu bukan hanya sekedar kekuasaan saja, tapi dia adalah amanah dari Allah yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Tujuan diadakannya kepemimpinan itu adalah mengupayakan agar agama umat tetap baik, di mana jika dia lenyap, maka umat akan rugi dengan kerugian yang nyata dan tidak bermanfaat lagi kenikmatan yang dikaruniakan bagi mereka di dunia ini. Tujuan yang lain adalah menjamin kelancaran berbagai urusan keduniaan yang tidak akan bisa tegak kecuali dengannya. Dalam hal ini mencakup dua hal, memperbaiki pemerataan kesejahteraan bagi orang-orang yang berhak atasnya dan penegakan hukum terhadap mereka yang melakukan pelanggaran. Maka bertakwalah kepada Allah, sebab Allah mengetahui semua niatanmu, rencana dan keinginanmu. Yang kedua, bersikaplah amanah dan tegakkan keadilan. Nabi SAW bersabda, "Ma min abdin yastar'ihi Allahu ru'ayatan yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ru'ayatihi illa harramallahu 'alaihi al-jannah." Tidaklah seorang hamba yang diberi amanah oleh Allah untuk memimpin bawahannya yang pada hari kematiannya ia masih berbuat curang atau menipu rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan surga atasnya. Dalam hadis ini ada ancaman yang amat keras terhadap pemimpin yang tidak memperhatikan kepentingan rakyatnya, padahal mereka diberikan amanah untuk mengurusi rakyat, bukan sebagai ajang untuk meraup keuntungan pribadi atau kelompoknya saja, lantas merugikan kemaslahatan rakyat. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW memberikan kabar gembira untuk para pemimpin, khususnya para pemimpin-pemimpin yang adil, bahwa mereka akan mendapatkan kemuliaan, keutamaan di akhirat nanti, yaitu berupa naungan Allah Subhanahu wa taala, yang pada hari kiamat tersebut tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu, imamun adil." Ada 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, yang pada saat itu tidak naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pertama disebut adalah para pemimpin-pemimpin yang adil. Bahkan mereka akan berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya, subhanallah. Ini di akhirat keutamaan yang sangat luar biasa. Di dunia, pemimpin yang adil dan amanah pasti insyaallah akan dimuliakan dan dicintai oleh rakyatnya. Kaum muslimin, para pendengar dan para pemimpin yang semoga Allah memberikan kita ketakwaan, sikap adil dan amanah. Manfaatkan nikmat yang Allah berikan berupa kepemimpinan ini untuk menggapai cinta Allah dan keridhaannya. Jadikan amanah ini sebagai jalan untuk menggapai keselamatan dan kebahagiaan serta syurganya kelak. Rakyat akan selalu mendoakanmu untuk dapat menjalankan amanah ini dengan baik. Jadilah seperti seorang ayah buat anak-anaknya, Pandang rakyatmu seperti anak-anakmu sendiri. Kebaikan rakyat yang dihasilkan sebab tanganmu akan menjadi pahala jariah buatmu yang terus akan dirasakan sampai hari nanti. Ikhlaskan semua usahamu dan bersabarlah dalam menghadapi segala tantangan yang ada. Bersungguh-sungguhlah, pasti Allah akan memberikan jalan-jalan kemudahannya. Semoga Allah hadirkan buat kita pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tahukah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: bukan Lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

kan, portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Selamat pagi teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Riani Mahmud. Informasi yang pertama, kepolisian mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan setelah terjadi kebakaran lahan di Desa Wawolimbewe, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara pada Senin 7 September 2026. Kebakaran diketahui pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah setelah warga melihat api dan kepulan asap dari area lahan. Api membakar lahan dengan luas kurang lebih setengah hektar. Personel Polsek Asera bersama Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Konawe Utara langsung menuju lokasi setelah menerima laporan masyarakat. Setelah dilakukan penanganan, api berhasil dipadamkan, namun petugas tetap melakukan pengecekan di sekitar lokasi untuk memastikan tidak terdapat bara yang dapat memicu kebakaran susulan. Polisi kemudian melakukan pengumpulan bahan keterangan dari masyarakat, termasuk meminta keterangan dua warga Desa Wawolimbewe yang mengetahui kejadian tersebut. Selain penanganan di lokasi, kepolisian mengimbau masyarakat mematuhi maklumat Kapolda Sultra terkait larangan pembakaran hutan dan lahan. Masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran secara sembarangan dan segera melaporkan setiap titik api kepada kepolisian.
1: Info Pro 2.
0: Balik informasi selanjutnya, teman Pradio, komunitas Tangan di Atas terus mendorong kepedulian sosial melalui berbagai kegiatan yang mengajak masyarakat untuk saling membantu dan berbagi. Semangat tersebut diwujudkan melalui program sosial serta kolaborasi dengan berbagai pihak. Kamirla Hairudin menjelaskan kerjasama eksternal menjadi bagian penting dalam memperluas jaringan dan mendukung pelaksanaan kegiatan sosial. Kolaborasi membuka peluang bagi berbagai pihak untuk ikut memberikan kontribusi kepada masyarakat. Melalui berbagai kegiatan dan kolaborasi, Tangan di Atas terus mengajak masyarakat memperkuat kepedulian sosial dan menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar. Dari informasi terakhir, teman Pro 2, 5 mahasiswa Universitas Halo-Halo Kendari menciptakan inovasi kacamata pintar berbasis augmented reality bernama Lexilight. Perangkat asistif ini dirancang untuk membantu individu dengan disleksia membaca tulisan secara lebih terarah dan mandiri. Inovasi tersebut berhasil membawa tim mahasiswa UHO memperoleh pendanaan melalui program kreativitas mahasiswa bidang Karsa Cipta PKMKC tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kemdikti Saintek. Ketua tim pengembang Lexilight, Muhammad Rizky Amin, mengatakan gagasan tersebut berangkat dari keprihatinan terhadap penderita disleksia yang kerap menghadapi hambatan dalam mengenali bentuk kata, membedakan huruf, serta mempertahankan fokus pada baris bacaan. Dosen pembimbing tim Rizal Adi Saputra STM.com mengapresiasi kerja keras mahasiswa dalam mengembangkan teknologi asistif yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Menurutnya, Lexilight lahir dari kepekaan mahasiswa terhadap kebutuhan individu dengan disleksia. Pengembangan perangkat tersebut juga terus diarahkan agar tidak hanya unggul dari sisi teknologi, tetapi dapat diaplikasikan dan diuji secara empiris. Demikian info produk yang kami lansir dari laman rri.co.id. Beralih ke Spada. Selamat pagi teman produk.

Selamat pagi teman Pradue, happy banget pagi hari ini Reni bisa kembali hadir ke ruang dengar kamu. Bakal temani kamu di perjalanan sepeda sampai nanti di jam 10. Gimana pagi kamu teman Pradue, apakah sudah mulai beraktivitas atau kamu masih leyeh-leyeh pagi hari ini? It's okay, pokoknya teman Pradue, sebisa mungkin pagi ini kamu atur nafas, pelan-pelan hembuskan, lalu kamu berpikir kira-kira hari ini akan ngelakuin apa teman Pradue. Dan kalau misal kamu masih ngantuk, coba dulu kumpul niatnya dulu. Bangun pagi teman Pradue biar kamu bisa lebih happy juga, lebih terarah juga pagi hari ini. Karena konon katanya pagi-pagi tuh ngenantuin teman Pradue gimana kita seharian. Semoga pagi kamu lebih baik ya dari kemarin. By the way, pagi hari ini ya kita bakal bersama pastinya di Spada dengan updatean informasi terbaru plus lagu-lagu pilihan yang udah Riani siapin pagi-pagi buat kamu teman Pradue. Baru gak terasa ya, hari ini udah tanggal 10 aja nih teman Pradue. Udah berlalu 10 hari di bulan September. Semoga akan selalu ada hal-hal baik yang kita dapatkan di bulan ini dan bulan-bulan selanjutnya. Dan pastinya teman Pradue, untuk kamu yang lagi dengerin Pradue pagi hari ini, thank you banget udah setia dengerin Pradue. Dan kamu yang lagi mungkin di jalan ya teman Pradue, hati-hati ya, semoga selamat sampai tujuan. Pastiin untuk kamu tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas dan tetap jadi pengguna jalan yang baik untuk pengguna jalan lainnya. By the way teman Pradue, kalau pagi-pagi tuh ya penting banget untuk yang namanya apa? Iya, sarapan teman Pradue. Sarapannya pakai makanan, jangan pakai harapan ya. Takutnya nanti kamu belum sampai makan siang udah lapar lagi teman Pradue. Iya, makannya yang sehat-sehat ya teman Pradue, biar kamu lebih bertenaga, lebih berenergi untuk melakukan kegiatan kamu di hari ini. Dan pastiin untuk tetap minum air putih yang cukup, karena kita lagi ada di musim panas ya teman Pradue. Takut banget untuk kamu yang mungkin punya banyak kegiatan tapi kurang minum air putih, jadi dehidrasi, jangan sampai ya teman Pradue. Reni semangatin kamu deh dari sini ya, so pas ini untuk kamu stay tune di Pradue, pengendari teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Berdua. Kita pulang duluan ya.
0: Iya, Teh.
2: Aku selalu salah tingkah saat tidak kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ngumpul-ngumpul Laman FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di Inspada pagi hari ini. Pagi-pagi mau sapa kamu yang udah beraktivitas. Semangat ya teman Pro 2. Kita update dulu nih teman Pro 2 di hari ini 10 September 2026. Ternyata diperingati sebagai hari pencegahan bunuh diri sedunia atau World Suicide Prevention Day teman Pro 2, yang diperingati setiap 10 September. Nah, peringatan ini diprakarsai oleh International Association for Suicide Prevention bersama dengan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO ya, sejak tahun 2003 teman Pro 2. Di mana peringatan ini tuh bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan bunuh diri, sekaligus mendorong berbagai pihak untuk mengambil langkah nyata dalam membantu orang yang sedang menghadapi tekanan berat atau kondisi kritis. Nah, pencegahan bunuh diri sendiri bukan hanya menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan teman Pro 2, termasuk juga keluarga, teman, sekolah, komunitas, dan juga masyarakat umum dapat berperan untuk membangun lingkungan yang lebih peduli dan mendukung. Nah, peringatan 10 September ini juga mengingatkan masyarakat bahwa perhatian sederhana kepada orang lain itu dapat memiliki arti yang penting. Nah, mendengarkan tanpa menghakimi, contohnya menunjukkan kepedulian dan membantu seseorang untuk mendapat dukungan profesional merupakan beberapa bentuk kepedulian yang bisa dilakukan teman-teman berdua.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Awal mula adanya es batu dikenal oleh bangsa Indonesia tepat pada tanggal 18 November 1846. Kedatangan es batu ke Indonesia ini membuat heboh masyarakat pada masa itu. Es batu pertama kali dibawa ke Indonesia oleh kapal Boston dari Amerika Serikat yang dipesan oleh Rosiel Enico. Es batu saat itu menjadi hidangan di kalangan bangsawan, di mana hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati kenikmatan es batu tersebut. Dan pada masa itu juga, es batu ditaksir dengan harga yang sangat mahal. Bisa ditaksirkan harga es batu pada saat itu mencapai 10 sen golden setiap 500 gramnya. Dan pada masa saat itu, untuk pengawetan es batu tidak seperti masa sekarang yang bisa kita simpan di dalam kulkas. Penyimpanan es batu pada masa itu hanya dengan diselimuti dengan kain selimut jenis wol agar bisa bertahan lama dan tidak mencair.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Radio Pengendari, teman terbaik kamu, teman Pro2. Masih bareng Rieni di perjalanan sepeda pagi hari ini ya. Ada yang unik nih teman Pro2. Kamu tahu gak sih kalau ternyata hari ini ya sampai 6 hari ke depan itu dirayakan sebagai Pekan Pekerja Rumah Tangga ya teman Pro2. Diadakan dari tanggal 10 hingga 16 September. Nah, di luar negeri pada hari ini tuh seorang majikan akan memberikan apresiasi kepada pekerja di rumahnya. Nah, sekitar 100 tahun yang lalu teman Pro2, pekerjaan rumah tangga adalah tugas yang sangat memakan waktu. Tugas-tugas yang dianggap sederhana dan cepat untuk diselesaikan seringkali membutuhkan waktu berhari-hari karena sangat menyita waktu, sehingga kita diberi waktu satu hari penuh dalam seminggu untuk menyelesaikannya. Nah, untuk merayakan Pekan Pekerja Rumah Tangga, kamu bisa berikan apresiasi kepada pekerja rumah tangga kamu agar mereka merasa dihargai. Nah, selain itu, kamu juga bisa ngasih hadiah sentimental untuk mereka atau dengan membiarkan mereka ngambil cuti untuk mengisi ulang tenaga mereka dan menghindari kelelahan teman Pro2. Nah, ini cocok banget nih untuk kamu juga mungkin yang punya asisten rumah tangga atau siapa aja gitu yang bantu kamu di rumah. Teman Pro2 boleh banget untuk dikasih apresiasi biar mereka tuh ngerasa, oh iya, mereka tuh dipeduliin teman Pro2.

0: Ah, macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang bunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

0: makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Radio Pengendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Riani, teman Pro 2. Pagi-pagi ya, kita tuh perlu banget tentang namanya sarapan. Perlu juga namanya olahraga, teman Pro 2. Biar kita tuh lebih ready aja kita jalanin hari. Mana tahu hari ini sibuk banget, teman Pro 2. Untuk kamu yang punya banyak agenda di hari ini, semangat ya. Pokoknya pagi ini kamu harus menikmati benar-benar dengan melakukan hal-hal yang bisa bikin kamu happy. Salah satu contohnya adalah dengerin Pro 2 pastinya. Saya teman Radio, jelang pukul 7 kita masih bakal bareng-bareng dong ya, sampai nanti di jam 10 di perjalanan sepeda. So pastikan kamu stay tune di Radio Pengendari, teman terbaik kamu.

Indonesia Kendari. Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Selamat lumayan lawan FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Masih bareng Riani teman Pro 2 di perjalanan sepada pagi hari ini. Gimana? Kamu udah sarapan? Udah mandi? Udah siap-siap? Atau masih beres-beres? Atau mungkin kamu masih rebahan teman Pro 2? Oh no, ini udah jam 7 lewat ya untuk Indonesia Tengah ya teman Pro 2. Tapi ya biasanya kalau di musim panas tuh pagi-pagi tuh udah kerasa banget siangnya teman Pro 2. Baru jam 7 aja udah mulai kayak wah ini cerah banget ini ya kan. Jadi semoga ya hari ini kamu bisa bangkit lebih awal bangun ya, maksudnya ya waduh bangkit gitu jauh banget lagi. Yang pasti teman Pro 2 kalau misal kamu punya banyak kegiatan hari ini bisa bangun pagi lebih awal biar kamu tuh punya extra time gitu teman Pro 2 untuk menyiapkan segala hal yang kamu butuhkan di hari ini. Mungkin ya entah itu pakaian mungkin atau mungkin makanan ya teman Pro 2. Sarapan atau makan siang kamu kayaknya cocok banget untuk disiapkan di pagi hari ini. Tapi by the way, pagi-pagi ya kalau obrolin tentang pagi hari teman Pro 2, ada tuh biasanya orang-orang yang kalau pagi tuh malah aduh bingung gitu teman Pro 2, ini harus ngapain dulu ya. Kamu tuh step by step paginya tuh gimana sih teman Pro 2? Riani ready dulu ya Riani. Kalau Riani tuh baru bangun tidur, terus beresin tempat tidur, abis itu beres-beres, abis itu mandi teman Pro 2. Riani tim yang mandi dulu baru sarapan gitu. Kalau kamu gimana teman Pro 2? Gimana step by step morningnya kamu nih? Apakah langsung bangun tiba-tiba mandi, terus baru beberes, baru sarapan? Atau mungkin kamu bangun tidur langsung sarapan ya kan, entah itu secangkir kopi atau mungkin sepiring cemilan teman Pro 2, atau langsung nasi goreng atau nasi padang. Wow, we never know ya teman Pro 2. Kamu gimana nih morning stepnya tuh gimana teman Pro 2? Kamu boleh deh sharing pagi ini, kita bakal ngobrol santai sambil temenin kamu lagi siap-siap.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Sebelak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah sebelak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok.
3: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi nggak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lompo-lompo yang lawan FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Ada BTS dengan Butternya, teman Pro 2 temani kita pada pukul 7 lebih 29 menit waktu Indonesia Tengah pagi hari ini. Sudah mulai beraktivitas juga ya pagi-pagi. Kalau bahas tentang morning steps routine teman Pro 2, kayaknya masing-masing orang tuh beda ya. Tapi kalau bisa nih ya, kamu bisa mulai dengan rutinitas pagi yang bisa bikin pagi kamu tuh lebih sistematis aja gitu teman Pro 2, lebih tersusun daripada abstrak ya kan, takutnya nanti malah kacau siang-siang. Nah, pagi-pagi tuh kamu tuh perlu banget untuk yang namanya beresin tempat tidur teman Pro 2. Why? Beresin tempat tidur di pagi-pagi tuh kayak satu kemerdekaan gitu ya kan. Kayak oh iya, satu goals udah kamu lakukan. Dan kalau kita masuk ke kamar dan lihat tempat tidur kita udah rapi, itu tuh rasanya tuh beda gitu teman Pro 2 dibanding dengan tempat tidur kita yang pagi-pagi udah kacau balau. Nah, itu bisa jadi ngikutin ke moodnya kamu teman Pro 2. Itulah kenapa pagi-pagi kalau bangun tuh penting banget untuk beresin tempat tidur. Nah, sebelum kamu beraktivitas juga teman Pro 2, pastiin untuk kamu bercermin dulu. Why? Bercermin ya, kamu bisa ngasih afirmasi positif pagi-pagi kayak, oh iya hari ini aku happy, hari ini semuanya bakal berjalan lancar, dan lain-lain yang bisa bikin kamu lebih semangat teman Pro 2. Dan dari situ kamu udah bisa perkirakan gitu ya kan, pagi ini mau ngapain dulu, habis itu ngapain lagi, habis itu nanti di siang ngapain gitu teman Pro 2 ya. That's why pagi itu penting banget. Konon katanya pagi itu menentukan bagaimana kamu seharian. So yeah, pagi-pagi pastiin untuk kamu udah lakuin hal-hal yang benar-benar bisa ningkatin semangatnya kamu teman Pro 2, supaya harinya berjalan dengan lancar.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol

Selamat malam FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan sepeda pagi hari ini. Why? Morning steps routine itu penting banget teman Pro 2, karena itu bisa membuat pagi kamu lebih terarah aja sih. Jangan sampai hilang arah teman Pro 2. Aduh, takut banget lagi pagi-pagi udah hilang arah ya kan. Yang pasti teman Pro 2, kalau misal pagi-pagi kamu harus mulai dengan ya bangun dulu dari tempat tidur. Kamu bisa beresin tempat tidur kamu, terus kamu bisa mulai berolahraga mungkin, atau sarapan teman Pro 2, atau mungkin kamu melakukan hal-hal yang lain yang udah kamu persiapkan dari semalam gitu ya kan. Pasti ini untuk kamu, jangan mematikan alarm kamu ketika pagi hari, karena jangan sampai itu yang bisa bikin kamu jauh lebih melorot waktunya ya teman Pro 2. Kamu bisa telat gitu kalau misalnya ada deadline yang harus terkejar di pagi hari itu. That's why get out of the bed itu penting banget teman Pro 2.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

Selombo Lumayan 8 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Masih bareng Riani teman Pro 2 di Spade pagi hari ini. Kita masih temani kamu ya pastinya untuk beraktivitas pagi-pagi jelang pukul 8. Pasti masih bareng-bareng dong ya. Semangat ya teman Pro 2 untuk kamu yang udah mulai berkegiatan di pagi hari ini. Dan ini masih temani kamu sampai nanti di jam 10. So don't go anywhere, stay tune di Pro 2 of Kendari, teman terbaik kamu.